0: di Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Bulan pertama tahun 2026 ini, Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
2: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis, ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
1: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
3: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
5: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
6: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
5: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
6: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
4: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau

0: setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di embarkasi Jakarta-Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta-Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22.55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik, yuan sama rupiah termasuk ini local currency, sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah Anda ikuti tadi pendengar untuk Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, untuk di Ternate pagi ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya. Dan untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya, tetap semangat untuk Anda menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar tentunya. Oke, kita dengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9-10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya, dan lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan. Dan saatnya pendengar Halo RRI kami hadirkan kembali untuk menemani Anda di pagi hari ini, tentunya untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar di pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya pendengar, dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda di suasana pagi hari ini. Oke pendengar, dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar ya, kembali bersama kami dalam program Halo RRI di pagi hari ini, program siaran interaktif yang hadir sebagai ruang komunikasi publik untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah maupun instansi terkait dalam penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik di daerah. Pendengar, Halo RRI ini merupakan program problem solving yang disiarkan secara langsung dan interaktif melalui Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, tentunya Anda juga bisa bergabung yang ingin memberikan kesempatan. Kami berikan kesempatan ya untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai laporan, keluhan maupun saran terkait pelayanan publik, mulai dari persoalan infrastruktur, administrasi pemerintahan, layanan sosial, fasilitas umum, hingga persoalan kemasyarakatan lainnya yang berdampak bagi kepentingan umum. Pendengar, dimanapun Anda berada, setiap laporan yang disampaikan dalam program Halo RRI tentunya harus berdasarkan fakta ya, dan kejadian nyata di lapangan, bukan opini pribadi ya pendengar ya. Laporan juga diharapkan memuat unsur informasi yang jelas, mulai dari apa yang terjadi, lokasi kejadian, waktu, pihak terkait, hingga bagaimana kondisi tersebut berlangsung, sehingga memudahkan ya proses tindak lanjut dan koordinasi dengan pihak terkait tentunya. Pendengar yang mau bergabung silakan ya, kami aktifkan untuk di program Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung, tentunya kami membuka ya untuk di line telepon 0921312521, 0821203751 ya untuk di WhatsApp pendengar. Oke, nanti kami akan kembali, tetap bersama kami di Halo RRI ya. Pro 1 Ternate ya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Baik pendengar, masih di Halo RRI, RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk di program Halo RRI tentunya Anda bisa bergabung ya. Dan nantinya untuk keluhan yang akan Anda sampaikan, nanti kami tampung tentunya pendengar ya, seluruh laporan yang masuk nantinya akan melalui proses pendataan dan verifikasi oleh tim redaksi ya, dan sebelum diteruskan tentunya pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami aktifkan untuk di line telepon 0921 312 5521 dan juga di 0821 2037 5180. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, dan juga dapat mengirimkan pesan suara, voice note maupun WhatsApp call pendengar tentunya ya di Halo RRI. Dan tentunya pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, program interaktif yang hadir sebagai ruang penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus sarana problem solving terhadap berbagai persoalan layanan publik di Kota Ternate dan sekitarnya. Dan kami mengingatkan kembali kepada Anda pendengar bahwa layanan interaktif Halo RRI masih kami buka ya, bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan, keluhan maupun informasi terkait pelayanan publik, dapat langsung menghubungi sambungan telepon kami ya di 0921 312 5521. Oke pendengar, dan kami informasikan sesaat lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Timur kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Setelah itu lintas informasi. Setelah lintas informasi kami lanjutkan lagi ya untuk Halo RRI bersama RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Camat serta Insan Pers. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin optimis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Cak Imin menjelaskan data-data kemiskinan di tanah air yang trennya mengalami penurunan setiap tahun. Cak Imin mengatakan angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%. Selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB tersebut mengatakan ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian-kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Ia mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai Rp508,2 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai program keluarga harapan atau PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI. Ya tentunya ya, masih bersama Iqbal di pagi hari ini. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami, terima kasih. Dan yang baru saja bergabung bersama kami, selamat bergabung tentunya ya. Kita di program Halo RRI tentunya pendengar. Pendengar, Anda masih mengikuti program Halo RRI tentunya ya. Halo RRI hadir sebagai ruang komunikasi publik yang siap menampung berbagai keluhan, laporan maupun aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik di Kota Ternate dan sekitarnya. Tentunya pendengar, kami kembali buka ya untuk di line telepon dan line WhatsApp tentunya di 0921312551, 0821203751. Tentunya kami kembali ya membuka untuk layanan telepon untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di sekitar lingkungan Anda, baik terkait infrastruktur jalan ya, pelayanan pemerintahan, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan maupun persoalan sosial lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tentunya. Dan pendengar, setiap laporan yang masuk akan kami tampung dan teruskan kepada instansi ataupun pihak terkait ya untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. Tentunya kami mengajak Anda untuk memanfaatkan program Halo RRI sebagai sarana penyampaian informasi yang konstruktif, tentunya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya pendengar, melalui program Halo RRI, kami berupaya menghadirkan komunikasi dua arah yang efektif ya antara masyarakat dan instansi terkait. Setiap persoalan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian bersama dan diharapkan dapat memperoleh solusi maupun tindak lanjut secara terbuka dan bertanggung jawab. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar ya. Selamat pagi juga untuk Om Jojo yang ada di Toloko sana ya. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Tadi sempat datang ya di RRI ya. Oke, semoga sehat selalu ya untuk Om Jojo yang ada di Toloko. Baik pendengar, untuk di program Halo RRI kami hadir ya sampai pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga, Anda bisa mengirimkan voice note juga ya pendengar melalui WhatsApp kami 0821203751 atau pesan suara ya pendengar. Oke, kita dengarkan lagi pendengar. Kali ini ada lagu dari Kunto Aji, konon katanya. Tetap bersama kami di program Halo RRI.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI tentunya ya, masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah.

Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami juga mengundang Anda yang ingin bergabung, silahkan ya, untuk di program Halo RRI. Silahkan, kami masih buka ya untuk di line telepon 0921 312 5521, dan juga di 0821 2037 5180. Ya, dan pendengar, tidak terasa ya kita telah memasuki sesi akhir program Halo RRI untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan pendengar, hingga saat ini tentunya layanan interaktif masih kami buka ya bagi Anda yang ingin menyampaikan berbagai laporan, keluhan maupun aspirasi terkait pelayanan publik di wilayah Ternate dan sekitarnya. Tentunya kami kembali mengingatkan bahwa Halo RRI hadir sebagai media problem solving yang memberikan ruang kepada pendengar ya, atau masyarakat, untuk menyampaikan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Setiap laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi ya oleh tim redaksi sebelum diteruskan kepada instansi terkait guna mendapatkan respon ataupun tindak lanjut yang sesuai seperti apa ya. Nanti akan untuk keluhan dari Anda atau masyarakat ini nanti kami tampung ya, nanti akan kami hubungi ya instansi-instansi terkait tentunya. Nanti bersama Mbak Sisi tentunya ya. Dan pendengar, partisipasi masyarakat ya atau partisipasi Anda dalam program Halo RRI ini menjadi bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat tentunya. Dan tentunya kami masih mengajak masyarakat ya, untuk Anda pendengar yang untuk aktif menyampaikan informasi yang akurat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, tibalah kita di penghujung program Halo RRI. Terima kasih kepada pendengar yang telah berpartisipasi ya, atau menyampaikan laporan maupun aspirasi dalam siaran interaktif di Halo RRI untuk di hari Senin kemarin juga yang sudah bergabung. Terima kasih ya. Tentunya untuk informasi dari Anda, aduan dari Anda akan kami tampung, dan nanti juga kami akan hubungi untuk instansi-instansi yang terkait tentunya. Berbagai laporan dan masukan yang telah disampaikan tentunya ya ini menjadi perhatian bersama. Seluruh aduan yang masuk akan didata dan diteruskan kepada instansi maupun pihak terkait untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan kami juga berharap ya setiap persoalan yang disampaikan ini dapat segera memperoleh ya respon dan juga solusi yang tepat demi peningkatan pelayanan publik di Kota Ternate dan khususnya di Maluku Utara tentunya. Mendengar, partisipasi Anda melalui program Halo RRI ini juga menjadi bukti bahwa keterlibatan publik sangat penting ya dalam mendukung pelayanan yang lebih terbuka, cepat dan juga responsif. Karena itu, kami juga mengajak Anda untuk terus memanfaatkan ruang komunikasi publik ini secara bijak, objektif dan juga bertanggung jawab. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada dan juga pihak dan juga instansi yang terus bersinergi ya bersama RRI Ternate dalam menyempatani komunikasi antara masyarakat dan juga pemerintah demi kepentingan bersama. Oke pendengar ya, saya Iqbal Kutaman bersama seluruh tim yang bertugas ya untuk di Ternate pagi ini undur diri dari ruang dengar Anda tentunya, dan kita berjumpa lagi ya untuk di Halo RRI dan juga Ternate pagi untuk edisi lainnya. Dan untuk di Ternate Siang nanti akan ditemani oleh rekan Bung Roni untuk di Ternate Siang dan juga Ternate Sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Esensi buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Anakku Matahariku karya Priska Devina menceritakan perjalanan panjang seorang istri yang berharap mendapat anak setelah 7 tahun pernikahannya. Hingga ia akhirnya mempunyai seorang bayi cantik bernama Sekar Kristanto Putri yang mewarnai hari-harinya dan memberikan banyak makna dari kisah yang mereka lewati. Apabila dikaitkan dengan psikologi positif, maka secara keseluruhan, buku ini menjelaskan hubungan antara orang tua dan anak disertai dengan penanaman konsep-konsep positif sejak dini. Priska Devina mengisahkan pengalaman pribadinya yang menyiratkan harapan memainkan peran yang sangat penting dalam jiwa penulis untuk mencapai impiannya. Impian besar untuk mempunyai anak yang akhirnya tercapai dan membuatnya menyadari betapa besar pengorbanan orang-orang di sekitarnya, terutama sang ibu. Buku ini juga memuat beberapa kisah inspiratif yang berkaitan dengan psikologi positif. Salah satunya adalah lingkungan yang positif memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan nilai kebaikan. Orang tua mengajarkan anak untuk memiliki sifat selalu berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Buku ini juga membahas tentang kisah mengenai pengetahuan anak tentang hal-hal yang ada di sekitarnya. Pengetahuan itu dibangun sendiri oleh anak melalui pengalaman yang dialaminya secara langsung. Salah satunya tentang orang tua menjadi model dalam pengembangan karakter anak. Karena anak usia dini adalah peniru yang ulung, maka dari itu perlu penanaman karakter sejak dini. Priska Devina dalam bukunya juga berkisah tentang kehidupan sehari-hari yang menekankan perlunya rasa syukur dan dikenalkan kepada anak sejak dini. Adanya jeda waktu menunda mengabulkan permintaan anak juga akan meningkatkan rasa syukur anak ketika memperoleh sesuatu.
0: Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah. Ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Kakak Kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, selamat siang. Kami sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi kami bagi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar atau Cakmin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026 ini. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Cakmin menjelaskan data-data kemiskinan di tanah air yang trennya mengalami penurunan setiap tahun. Ia ingin mengatakan angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%. Selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu 2025. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian-kementerian dan lembaga hingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun ini 2026 dapat terwujud. Kita beralih ke satu informasi daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku Utara Risman Irianto Jafar mengatakan penunjukan pejabat pembuatan komitmen atau PPK untuk tahun anggaran 2026 telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, proses penetapan PPK di lingkungan Dinas PUPR Maluku Utara mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta seluruh aturan perubahan dan regulasi turunannya. Skema pembagian PPK tahun 2026 dilakukan berdasarkan wilayah kerja untuk memperkuat efektivitas pembangunan, pengawasan, dan pengendalian proyek infrastruktur di daerah. Ia juga menilai pola pembagian berbasis di wilayah itu akan memperpendek rentang kendala pengawasan terhadap berbagai proyek infrastruktur yang tersebar di kabupaten kota di Maluku Utara. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

sudah di pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya, selamat siang untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ternate siang dengan serangkaian program-program mengiringi waktu siang Anda hingga nanti selesai di jam 6 atau tepat di pukul 18.00. Saya Roni ditemani teknis studio ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan menemani Anda hingga nanti jam 6 sebentar ya. Hari ini Rabu 13 Mei 2026. Setelah Anda ditemani ada Bung Iqbal tadi di Ternate pagi. Baik, gimana suasana siang Anda? Sudah di jam 12, mungkin Anda sudah lepas tugas dulu nih ya, karena sudah memasuki waktu break time. Jadi gunakan waktu kesempatan Anda untuk makan siang ya. Pasti begitu ya, karena dari pagi sudah kerja, sudah menunggu waktu istirahat.

sesuatu yang tak bisa lepas. Itu kata Leodra. Apa Anda tidak mau lepas apa nih? Apakah pekerjaan Anda masih Anda lanjutkan dari pagi hingga sudah di jam 12 lebih? Ataukah mungkin meninggalkan sejenak dulu? Tapi saya sarankan untuk lepas dulu sejenak ya, untuk waktu istirahat yang Anda gunakan dengan yang namanya makan siang. Karena sudah di jam 12, jadi harusnya Anda harus makan siang ya, untuk menunjang sekali lagi Anda bekerja kembali setelah makan siang. Punya waktu istirahat sesaat, mungkin beberapa menit ya, untuk setengah jam boleh kali ya. Boleh ya, Anda membaringkan tubuh sejenak sebelum nanti mengerjakan tugas-tugas kembali hingga nanti sore. Hari ini sekarang Rabu, dan sepertinya hari ini mungkin Anda yang kerjanya di instansi pemerintah, finishnya hari ini ya, jadi harus tuntaskan pekerjaan karena besok sudah menikmati libur nih, hari Kamis, betul ya? Iya, 14-15 kan libur sampai dengan mungkin di hari Minggu, jadi liburnya panjang nih. Ini bagi mereka yang kerjanya di instansi pemerintah sih, jadi waktu liburnya banyak untuk Anda gunakan kira-kira apa rencana Anda. Tapi harusnya Anda sudah menuntaskan pekerjaan hari ini ya, sebelum Anda tinggalkan dan menikmati liburan besok. Kita berharap semuanya jadwal Anda ya, untuk deadline Anda nanti sudah disusun sebaik yang

Mana yang sudah Anda lakukan dari kemarin-kemarin, kira-kira rencananya apa itu menikmati liburan, begitu ya. Baik, dan saya ucapkan saja selamat makan siang untuk Anda yang sudah berhadapan dengan menu-menu di atas meja yang selagi makan siang.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

bersama kami pendengar siang ini dengan persembahan lagu-lagu hiburan menemani waktu siang Anda. Kita break sesaat untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya akan kembali menunaikan sholat zuhur. Kami informasikan waktu azan zuhur sebentar nanti jatuh pada pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya sambil kami hadirkan satu lagu bernuansa islami untuk Anda.

0: dari surga.
1: Untuk anda mendengarkan muslimin dan muslimat di manapun anda berada, saatnya untuk komandan azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Sumur, sebuah cerita menceritakan sebuah sumur di tengah hutan. Pohon-pohon ranggas, pegunungan pedas, nuansa langit kelam serta dua orang yang berhadapan-hadapan. Ada jarak ganjil antara keduanya. Tak bisa ditawar lagi pemandangan pada wajah buku ini sudah berujar tegas bahwa ini buku cerita bahagia. Dan banyak orang meyakini satu hal, nanti akan ada seseorang yang mati dalam sumur itu. Ketika kita berbicara perihal sumur, terlebih dengan visualisasi sedemikian terang, maka benak kita akan segera melayang ke film-film horor macam Sadako, The Ring, Annabelle, dan seterusnya. Satu tema besar muncul dari sana, hantu, misteri, dan tragedi. Apakah kali ini Eka, sang penulis buku, akan menulis sebuah cerita horor? Rupanya tidak, sebab fokus Eka dalam buku ini adalah kisah asmara, sepasang anak kecil yang bertetangga di desa yang kemudian berkembang menjadi kasih tak sampai. Sebab peristiwa yang muncul di awal cerita, tepatnya pada halaman pertama paragraf kedua, perseteruan orang tua Toib dan Siti, tokoh sentral dalam cerita ini. Sebagai latar dalam narasinya, Eka menerankan kehendak alam yang tak pernah bisa ditentang oleh manusia. Bencana kekeringan dan kekurangan air, bagaimana orang-orang putus asa terus bertahan, bagaimana harapan-harapan justru menghancurkan, setidaknya itu yang dibuktikan dengan apa yang dialami Siti juga Toib. Kota membuat Siti terjebak dalam harus hidup dengan lelaki beristri, sementara Toib harus kehilangan ayahnya sebab angan-angan nasib baik perihal kota. Pada akhirnya, setelah sebuah plot yang berkejar-kejaran, mereka harus balik kampung dengan sisa-sisa cerita yang tak sedikit pun menyisakan kebahagiaan bagi keduanya. Kecuali pertemuan-pertemuan ganjil pada pagi buta di hadapan sebuah sumur. Di sanalah Toib dan Siti mencoba menanam tunas harapan hidup mereka yang sudah kadung membusuk. Sepanjang membaca buku ini, tersenggal beberapa kali seolah sedang berlari. Eka menyusun plot-plot dengan sangat padat hingga seolah-olah terburu-buru. Wadah cerita ini adalah cerita pendek, cerita masa kecil Toib dan Siti hanya dijabarkan dalam satu alinea pendek pada halaman pertama. Plot berganti pada alinea kedua perihal perseteruan ayah Toib dan ayah Siti yang menjadi titik muasal kehidupan muram anak-anak mereka. Plot terus berjalan kejar-mengejar menerangkan kisah hidup Toib dan Siti yang seolah buntu. Kemudian, orang-orang di sekitar memunculkan tragedi-tragedi baru hingga akhirnya Eka menutup plotnya dengan hilangnya istri Toib dan suami Siti, yang belakangan keduanya ditemukan di dasar sumur itu, tanpa nyawa dan tanpa catatan. Kata tanpa catatan seolah sengaja dipakai Eka untuk mencukupkan cerita ini. Bagaimana cara suami Siti yang tak punya kaki bisa sampai ke sumur itu? Atau apa motif istri Toib pergi ke sumur itu? Semua dilemparkan ke pembaca. Bukankah bisa saja Toib dan Siti bersekongkol memanfaatkan sumur itu untuk mengakhiri pasangan buruk mereka? Dalam buku ini, pembaca bebas mengungkapkan apa yang tak terungkap dalam sumur Eka. Eka dengan versi masing-masing dan terlepas dari itu semua, tebakan akhirnya terjawab sudah. Harus ada seseorang yang mati dalam sumur itu.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar siang ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita jelang pukul 13. Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan sebentar, ada Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Sambil kami ringkih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan,

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan.

0: menyiapkan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain. Dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing, bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPTVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPR RI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPTVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPPR RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPPR RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RRI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga lakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Ya,
2: terima kasih. Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ternate. Informasi-informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam Dinamika Olahraga Program 3 RRI. Sudah pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Ternate siang ini kita lanjut lagi ya di Rabu 13 Mei 2026. Masih banyak program-program akan kami hadirkan menemani waktu siang Anda. Jangan lewatkan sebentar juga pendengar, nanti di pukul 15 Anda ikuti ada dialog Ternate sore yang membahas terkait dengan gaya elit, ekonomi sulit, bahaya pinjol, demi FOBO. Nanti sebentar untuk pembahasan lebih jelas di dialog Ternate sore. Menemani waktu siang Anda, kembali kami hadirkan lagu-lagu dan juga kita berbagi informasi.

37 menit berlalu peringati dari pukul 13 siang. Anda yang mungkin sudah bersiap-siap kembali untuk melanjutkan aktivitas di hari ini ya, karena sudah menjelang di pukul 14 atau jam 2 siang, harusnya sudah kembalilah, sudah dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan di hari Rabu ini. Dan ingat ya, besok sudah banyak yang menikmati liburan di hari Kamis. Mudah-mudahan waktu digunakan sebaik-baiknya untuk menuntaskan pekerjaan lah di hari ini, karena besok itu ada banyak yang sudah menikmati liburan panjang ya. Mendengar hari ini di hari Rabu, bagaimana dengan mata uang kita? Apakah melemah ataukah malah menguat? Coba kita lihat dari portal rri.co.id. Nilai tukar rupiah hari ini menguat terhadap dolar Amerika Serikat saat pembukaan perdagangan pada pagi hingga menjelang siang. Berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah naik 0,06% atau sekitaran 11 poin ke level 17.518 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada Selasa kemarin juga, rupiah ditutup turun hingga 0,66% ke posisi 17.529 rupiah atas dolar Amerika Serikat. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat hari ini berada pada level 98,27. Masih sedikit menguat. Pergerakan nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan fluktuatif. Analisis pasar uang dari Du Financial Future, Lukman Liong, ia memperkirakan bahwa rupiah masih berisiko melemah. Jadi rupiah berpotensi kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi data inflasi Amerika yang lebih tinggi dari perkiraannya. Nah, hal lain yang memberatkan rupiah ini bahwa jumlah perusahaan yang didekap dari indeks MSCI pada rebalancing Mei di 2026 ini ya, sepertinya jauh lebih banyak dari perkiraan awal pelaku pasar dan otoritas. Kalau di sisi lain, harga minyak mentah dunia masih terus naik sehingga makin membebani rupiah. Sementara itu, analisis pasar uang dari Merit Asset Securities, Jessica Tasijawa, ia menyebutkan faktor lain pemicu pelemahan rupiah yakni aliran keluar modal asing dari pasar saham. Pada Selasa kemarin juga, aliran keluar modal asing mencapai sekitaran 931,9 miliar rupiah sehingga nilai tukar rupiah anjlok ke level terendah sepanjang masa. Nah, tentu saja ya, tekanan masih berada dari faktor global dan domestik termasuk penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Permintaan musiman terhadap dolar Amerika dan sikap kehati-hatian pelaku pasar jelang pengumuman MSCI juga membuat rupiah melemah. Jadi hari ini rupiah bergerak menguat tapi masih dibayangi tekanan global ya. Tadi yang sudah saya sebutkan di kisaran 17.529 rupiah atas dolar Amerika Serikat. Ini sepertinya 0,06% atau 11 poin ke level 17.518 rupiah atas dolar Amerika. Jadi hari ini mata uang kita menguat terhadap dolar Amerika Serikat.

seperti pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

Dari Jason Mraz pendengar dengan I Want Get Up. Untuk Anda pendengar masih bersama kami siang ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan di ruang dengar Anda. Menjelang di pukul 14, sebentar kita ikuti siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau, nanti bersama RRI Ambon, Tual, Bula, Samlaki, juga tentulah kami RRI Ternate. Kita jelang pukul 14.

0: mendengar pukul 14, selanjutnya kita ikuti informasi-informasi dari wilayah Maluku juga Maluku Utara dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Lintas Seribu Pulau.
1: Dan RRI Saumlagi.
2: Selamat siang pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda pendengar di saat ini Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 dengan sejumlah informasi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar saya bersama saya Jo Serui di saat ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Konflik di Viditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Selengkapnya dilaporkan Mei Materbongs.
3: Konflik yang terus berulang di Desa Viditan, Kota Tual menjadi atensi tersendiri bagi pihak Polda Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Operasional Kompol AOD Arif Jaya kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan beberapa pejabat utama Polda Maluku bersama Polres Tual telah bertemu dengan pihak pemerintah Kota Tual membahas tentang penanganan konflik di Viditan. Pertemuan tersebut untuk memastikan Pemkot Tual turut membantu terkait hal tersebut. Kabak Ops Polres Tual menegaskan konflik yang terjadi di Viditan bukan antar kelompok, tetapi hanya segelintir anak muda yang selalu berulah di sana.
4: Yang dibahas itu tentang Viditan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di Viditan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya di Bimas juga ada kerja, semua kerja perintahkan Bapak Kapolda untuk melaksanakan bagaimana konflik yang terjadi antara beberapa remaja ya. Jangan kita sampaikan bahwa Viditan baru, Viditan lama, ini bukan. Ini hanya beberapa pemuda saja yang memang selalu bikin onar dan memang selalu provokasi. Itu yang dicari titik masalahnya apa sih, sehingga langkah-langkah polisi sudah penyelesaian adat, kemudian kita pada Alpam di sana. Tapi kok masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak perdamaian-perdamaian itu.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual usai pertemuan mengatakan pihaknya memberikan masukan terkait dengan penanganan hukum untuk konflik yang terjadi di Viditan. Tindakan tegas dan terukur harus segera diambil agar memberikan efek jera.
5: Penegak hukum, karena sampai hari ini kan situasi Viditan sampai hari ini kan tidak ada, kita harapkan mungkin itu yang menjadi catatan masukan di samping langkah-langkah lain, karena memang kalau kita bicara tentang pendekatan adat kan ada kemarin kan sudah jalan, karena yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ, sehingga mudah-mudahan langkah, sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin meeting lagi itu langkah-langkah, sehingga segera, karena kemarin kan kejadian sampai terakhir kan posnya juga dibakar, mungkin mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk semua kan bisa dibukti-bukti sudah cukup jelas juga yang kejadian, yang panen, yang perempuan, sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait itu. Kita harapkan mudah-mudahan supaya kondisi Viditan segera akhir.
3: Keamanan di Desa Viditan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif, sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana. Dari Tual, Mei Materbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dari Tual kita ke RRI Ternate. Gubernur Sherly ingatkan Bupati Wali Kota belanja infrastruktur wajib di atas 10%. Selengkapnya dilaporkan Wahyudi Yahya.
6: Tidak punya hak untuk mengatur terlalu detail, tetapi saya punya hak untuk menolak menandatangan RAPBD 2027.
7: Gubernur Sherly Cuanda mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Maluku Utara agar mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 10% dari RAPBD tahun 2027. Peringatan tegas itu disampaikan Sherly saat membuka forum musyawarah perencanaan pembangunan atau musremang RKPD tahun 2027 di Bila Hotel Ternate Kamis siang. Menurut Sherly, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah

0: Kanan akibat pengurangan transfer ke daerah atau DKD dari pemerintah pusat. Namun, menurutnya, pemerintah daerah tetap dapat meningkatkan belanja infrastruktur apabila mampu melakukan efisiensi anggaran birokrasi. Ia kemudian mencontohkan kondisi APBD pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025. Saat itu, dari total APBD sebesar 3,7 miliar rupiah, belanja infrastruktur hanya mencapai 187 miliar rupiah dan sebagian berasal dari pergeseran anggaran serta efisiensi. Sementara pada tahun berikutnya, meskipun APBD turun menjadi sekitar 2,7 triliun rupiah, pemerintah Provinsi Maluku Utara justru mampu meningkatkan belanja infrastruktur hingga 550 miliar rupiah. Menurut Sherly, kondisi itu membuktikan bahwa penguatan anggaran infrastruktur tetap bisa dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki komitmen kuat melakukan efisiensi dan penataan belanja birokrasi.
1: Artinya bisa jika kita mau efisiensi mulai dari birokrasi kita sendiri.
0: Dalam forum tersebut, Sherly juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran infrastruktur di atas 10%, bahkan ada yang mencapai 15%. Ia berharap seluruh kepala daerah di Maluku Utara memiliki komitmen yang sama agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Dari Ambon, informasinya pendengar, harga komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon variatif. Cabai kering tembus Rp60.000 per kilogram. Informasi ini dilaporkan berikut oleh Lina Tehupuring.
3: Harga sejumlah komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon terpantau fluktuatif dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa lainnya justru mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, Ani, mengatakan harga komoditas tomat kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga tomat sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dengan modal pembelian Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting mengalami lonjakan cukup tinggi. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai keriting, harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Saat ini cabai rawit kecil dijual di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram.
4: Kalau sama sudah panen tuh terus yang ada pengiriman keluar lagi. Kemarin kan pemakaian dari mulai orang Sidi, puasa, Lebaran, jadi permintaan meningkat. Nah, insya Allah dia begini saja kapa.
3: Sementara itu, pedagang ikan di Pasar Mardika Wahyu mengatakan harga ikan pelagis kecil juga mengalami penurunan. Kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Ambon tidak terlalu mempengaruhi harga jual ikan di pasaran. Jenis ikan seperti ikan layang atau ikan momar dan ikan kembung atau kawalinya kini dijual Rp20.000 per tumpuk. Sedangkan harga satu loyang ikan saat ini berada di kisaran Rp600.000 hingga Rp750.000. Harga tersebut turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp1.2 juta per loyang. Demikian Lina Tihupur yang melaporkan.
2: Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Lintas Ribu Pulau Kuril Nusantara 3 edisi hari ini. Kita di Rabu 13 Mei 2026. Saya Josori. Selamat siang.
5: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Sudah kita ikuti berbagai informasi dari wilayah Maluku juga Maluku Utara dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Sudah pukul 14.09 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami ingatkan kembali sebentar, jangan lewatkan. Nanti kita akan ikuti dialog Ternate sore di pukul 15, sekitar lebih 5 menit lah ya, yang akan membahas terkait dengan gaya elit, ekonomi sulit, bahaya pinjol, demi FOMO. Nanti Anda bisa ikuti sebentar sambil mengiringi waktu siang Anda, segala kesibukan yang harus Anda selesaikan untuk siang hari ini. Kembali kami persembahkan lagu-lagu.

0: jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 1 RT Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu untuk Anda di siang ini menemani waktu siang Anda. Ini dari Admis Kamaling dengan Terlalu Sakit. Jangan dulu sakit siang-siang ya. Anda harus berhadapan dulu dengan pekerjaan hingga tuntas nanti menjelang sore. Nah, saya lihat dulu bagaimana perkembangan jemaah haji Indonesia per 13 Mei 2026. Ini menunjukkan pergerakan intensif dari Madinah menuju Mekah serta kedatangan gelombang kedua ya di Bandara Jeddah. Ada sebenarnya poin-poin penting keberangkatan haji per 13 Mei ini juga. Jumlah jemaah haji lebih dari 138.879 jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Arab Saudi, baik melalui Madinah maupun Jeddah. Perkirakan ke Mekah sebanyak 60.000 jemaah telah diberangkatkan dari Madinah ke Mekah untuk melakukan umrah wajib setelah menyelesaikan ibadah Arabian, salat sekitar 40 waktu begitu ya. Ada juga pemberangkatan gelombang pertama jemaah yang tiba di Madinah secara bertahap bergerak menuju Mekah dan mengambil mijat di Bir Ali. Proses ini berlangsung hingga nanti 16 Mei mendatang. Jadi dari Kementerian Agama menghimbau jemaah untuk menghemat tenaga, terus juga kesehatan, dan tidak memaksakan diri beribadah sunnah di luar ruangan menjelang puncak haji. Nah, sedikit terkait dengan jemaah haji juga pendengar, ini perlu memahami bagaimana jenis haji dan kewajiban dam sebelum beribadah di tanah suci. Ketentuan ini diatur Kementerian Haji dan Umrah Indonesia untuk musim haji 1447 Hijriah. Nah, petugas pembimbing ibadah PPIH Arab Saudi Anis Dia Puspita, ia mengatakan mayoritas jemaah Indonesia memilih haji tamatu. Haji tamatu ini dilakukan dengan umrah terlebih dahulu lalu berhaji setelah bertahfalul. Nah, jemaah yang tidak mampu menyembeli kambing saat mengganti dengan puasa 10 hari. 3 hari puasa dilakukan di Arab Saudi dan 7 hari dilaksanakan di tanah air ya. Jadi sebagian kecil jemaah memilih haji giran dan haji ifrat. Haji giran tetap dikenakan dam, sedangkan haji ifrat ini tidak wajib membayar dam. Kementerian Haji menerbitkan surat edaran nomor 550/BN/2026 tentang pelaksanaan pembayaran dam. Aturan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi jemaah Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia sendiri bekerja sama dengan platform Adahi untuk memudahkan bagaimana pembayaran dan resmi di Arab Saudi sana. Pembayaran dilakukan melalui nusuk masar dan biaya sekitar 720 rial Saudi. Kementerian Haji juga membuka pelayanan dam di tanah air, yaitu melalui lembaga resmi. Lembaga itu melalui Basnas, Las Organisasi Agamaan dan Kibihu ya. Informasi tersebut melalui portal rri.co.id untuk Anda di siang ini.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Masih di Pro 1 RRI Ternate. Sudah 36 menit berlalu dari pukul 14 siang. Peringat pemerintah ini akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online atau judol. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Ini dikatakan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar. Bahwa ia akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Adapun Menteri Saifullah Yusuf dan Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret sekitar 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya, 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan 2 karena terbukti bermain judol. Gus Ipul juga mengatakan ada sekitar 200.000 penerima bansos dicoret karena judol untuk tahun kemarin 2025. Artinya di sini ada penurunan drastis yang menerima bansos bermain judol. Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Peran PPATK memberi informasi kepada pemerintah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencoretan sebagai penerima bansos. Informasi melalui portal rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

menjelang Piala Dunia nanti di bulan Juni mendatang. Nah, Pesta Bola Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan siaran pertandingan, tetapi juga konten edukatif dan interaktif. Pendengar akan disuguhkan analisis pertandingan, profil tim, dan juga pemain, serta dinamika menarik di balik turnamen sepak bola terbesar di dunia. Program yang akan disiarkan melalui berbagai platform, mulai dari radio, layanan streaming digital, hingga aplikasi RRI resmi. Ya, langkah ini dilakukan untuk menjangkau generasi muda sekaligus mempertahankan pendengar setia radio di seluruh Indonesia. Selain itu, RRI juga akan menghadirkan kolaborasi dengan pengamat sepak bola, jurnalis olahraga, dan narasumber kompeten lainnya dengan harapan mampu memberikan perspektif yang tajam dan mendalam sekaligus memperkaya pengalaman mendengar dari masyarakat tentulah ya. RRI menegaskan juga bahwa peluncuran program Pesta Bola Dunia ini merupakan bagian dan transformasi penyiaran publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman dengan memadukan kekuatan radio dan teknologi digital. RRI berupaya tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi media. Melalui Pesta Bola Dunia di tahun ini, RRI berharap juga dapat menjadi sumber informasi terpercaya sekaligus wadah hiburan yang menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas. Program ini diharapkan mampu menghadirkan euforia dan sepak bola dunia langsung ke telinga pendengar di seluruh tanah air.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: Jangan lewatkan sebentar, nanti di pukul 15 sekitar lebih 5 menit kita akan masuk dialog Ternate sore, mengangkat topik terkait dengan gaya elit, ekonomi sulit, bahaya pinjaman online demi FOMO. Anda bisa ikuti sebentar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
4: Masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang di pukul 15 sebentar sebelum nanti kita masuk di sesi dialog Ternate sore. Bagaimana kita lihat pergerakan harga emas di Rabu 13 Mei hari ini? Harga emas perhiasan di sejumlah gerai kembali mengalami penyesuaian pada perdagangan pada Rabu hari ini. Perubahan tersebut mengikuti dinamika pasar yang masih bergerak fluktuatif. Pantauan di beberapa toko emas menunjukkan adanya variasi harga antar gerai. Perbedaan dipengaruhi kadar emas, terus juga biaya produksi serta kebijakan masing-masing menjual. Nah, disinilah masyarakat yang berencana bertransaksi disarankan membandingkan harga sebelum, yaitu melakukan pembelian. Langkah tersebut dinilai penting agar keputusan transaksi lebih cepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Indonesia sendiri beberapa gerai emas seperti Raja Emas dan Laku Emas secara rutin merilis daftar harga emas pada perdagangan hari ini. Keduanya tercatat mengalami penurunan harga emas perhiasan dibandingkan hari sebelumnya. Harga emas perhiasan di gerai Raja Emas tercatat mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Nah, ini ada sedikit rincian. Misalnya ada sekitar 24 karat di 2 juta 300 sekian, 23 karat 2 juta 165 sekian, 22 karat sekitar 2 juta 70 sekian, 21 karat 1.978, 20 karat 1.883 dan seterusnya. Sementara harga emas di laman resmi Laku Emas seperti tidak berbeda ya. 24 karat 2.500 sekian, 23 karat 2.166 sekian, 22 karat 2.71 sekian karat, terus juga 21 karat 1.980 sekian. Itu dia ya. Terkait dengan pergerakan harga emas di hari ini, harga emas perhiasan di Raja Emas mencatat penurunan harga pada perdagangan Rabu hari ini. Terus juga harga emas perhiasan Laku Emas mengalami kenaikan di emas 24 karat sekitaran 2.500 sekian. Nah, disinilah perbedaan harga dipengaruhi kadar emas, terus juga biaya produksi dan kebijakan masing-masing gerai. Melalui portal rri.co.id, kami himpun informasi untuk Anda.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
3: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
4: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
5: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Sudah kita informasikan ke Anda sebelumnya, sore ini kami akan kembali bersama Anda untuk dialog Ternate sore.

0: Masih di Banjar Losian langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Sebelumnya selamat sore saya ucapkan untuk Anda masih tetap setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita berjumpa kembali sore ini pendengar di Dialog Ternate Sore, dan seperti yang sudah kita informasikan ke Anda bahwa sore ini dalam program Asta Cita kita mengangkat topik mengenai gaya elit, ekonomi sulit, bahaya pinjol demi FOMO. Nah, untuk dialog sore ini juga Anda nanti bisa berinteraksi bersama narasumber yang akan hadir bersama Anda. Pendengar, sedikit yang kita tahu bahwa kasus pinjaman online atau pinjol di Indonesia sangat marak dan kompleks, melibatkan entitas legal yang melanggar aturan maupun pinjol ilegal. Berdasarkan data per kuartal 1 di tahun kemarin, kasus pinjol ilegal masih mendominasi dengan modus yaitu penyalahgunaan data pribadi dan juga penagihan tidak beretika. Sebenarnya banyak poin-poin yang nanti kita bahas sebentar untuk Anda dalam dialog Ternate sore ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu di studio Pro 1 sudah hadir bersama saya ada asisten direktur kantor OJK Provinsi Maluku Utara, ada Pak Sukma Aji Wirawan. Selamat sore, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang.
0: Baik Pak, saya panggil apa, Pak Sukma atau Pak Aji nih?
1: Kalau biasanya saya dipanggil Sukma,
0: Pak Sukma
1: karena ya, mungkin agak kecewek-cewekan jadi ya okay. Sukmo mungkin bisa.
0: Sukmo ya.
1: Sukmo okay. Juga bisa sih Mas.
0: Baik.
1: Enaknya gimana gitu?
0: Pak Sukma saja. Sukma. Lebih bagus ya. Iya, ya, nggak apa-apa. Pak Sukma. Pak Sukma Aji Wirawan merupakan asisten direktur kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Nah, ada pendampingnya juga di sebelah. Saya perkenalkan boleh? Pak siapa?
2: Saya dengan Rai.
0: Pak Rai. Oke, baik. Dan nanti pendengar kita membicarakan tentang gaya elit, ekonomi sulit, bahaya pinjol FOMO. Kalau Anda yang ingin berinteraksi sore ini, kami silakan buka layanan di line telepon 0921312551, juga 0821003751. Itu merupakan nomor WhatsApp. Jadi penggunakan pinjaman online atau pinjol hanya untuk memenuhi keinginan gaya hidup ataupun ketentuan tertinggal tren. Itu yang namanya FOMO, fear of missing out. Begitu ya, Pak Sukma ya?
1: Iya.
0: Oke. Baik, pendengar dan Pak Sukma, sebenarnya kalau kita sering dengar istilah gaya hidup ekonomi sulit, sebenarnya apa sih yang bikin fenomena ini makin parah sekarang ini?
1: Betul, Mas. Ini saya manggilnya Mas atau Bang ini seperti tadi. Saya Bang Roni, Bang atau Mas ya? Bang aja ya.
0: Bang Roni saja.
1: Oke. Terima kasih Bang Roni. Sebenarnya ini

0: kurang ketinggalan zaman lah, atau apa, kurang informasi lah. Jadi orang itu seakan-akan takut dibilang ketinggalan zaman, makanya mereka mengeluarkan uang yang berlebih. Terus ya akhirnya karena pendapatan kurang, ya kan?
1: Iya.
0: Pendapatan kurang, income kurang, mau minta uang ke siapa nggak ada. Akhirnya ya ujung-ujungnya ya ke pinjol. Hmm. Pinjol tuh kalau di kami di OJK itu diartikan sebagai pinjaman yang ilegal ya, Mas ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau untuk yang legal di kami istilahnya pindar gitu, pinjaman daring. Jadi kalau di sini konteks di obrolan kita di sore ini terkait pinjol ya, tapi pinjaman online yang ilegal gitu.
1: Okay. Jadi sebenarnya banyak yang bertanya, apakah memang semua pinjol itu berbahaya begitu Pak Sukma?
0: Sebenarnya tidak semua berbahaya, ada juga yang berizin, ada juga yang berizin, dan berizin itu istilahnya kalau di kami namanya pindar. Nah pindar itu sebagaimana per bulan ini, bulan Mei itu ada 94 entitas pindar yang berizin di kami. Nanti sobat pendengar bisa melihat datanya, ada 94 entitas itu di www.ojk.go.id. Ataupun kalau orang-orang Ternate sini yang dekat-dekat sini susah untuk mengakses web, itu bisa datang ke kantor kami di Jalan Jati Raya. Itu kami tempel, Bang, ada 94 entitas pinjaman daring itu kita tempel di depan kantor kami. Jadi masyarakat yang pengen, katakanlah ada kami itu ilegal atau ilegal sih, itu ada di kami.
1: Oke, bisa langsung saja ke kantor, bisa menanyakan di sana begitu ya.
0: Bisa. Nanti kita ada daftarnya gitu.
1: Baik, Pak Sukma, menarik sekali. Kalau memang tadi sempat disinggung soal cara melawan down spending dengan laut budgeting ataupun prinsip Yono. Selanjutnya ini istilah baru mungkin ya, yang sebagian besar pendengar mungkin diperjelas atau memang apa ya, mempraktikkanlah di kehidupan sehari-hari supaya kita tidak tergoda dengan ajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ini. Seperti apa, Pak Sukma?
0: Tadi disinggung terkait Yono, Mas.
1: Yono ini Yono sebenarnya apa nih? Yono nih?
0: Yono itu bukan mas-mas yang jualan gorengan di pinggir jalan. Mas Yono bukan ya. Yono itu you only need once. Jadi kita tuh hanya yang butuhkan itu hanya satu. Misalnya kita di rumah itu hanya ada satu sepatu olahraga. Kita kan tidak perlu untuk membeli sepatu olahraga lagi. Toh sepatu olahraga yang sudah ada itu masih berfungsi dengan baik, kecuali sudah jebol atau apa, kita butuh lagi. Kan kalau sekarang itu kita sering main HP ya, kita sering main HP, nanti ada notifikasi promo-promo apa, kita tiba-tiba bagus nih sepatu, kita beli. Ya itu sebenarnya kita tidak butuh. Ya yang butuh kita hanya butuh satu itu aja, sesuai dengan kemampuan kita. Itu Bang, yang mungkin harus diterapkan di generasi sekarang ya. Jadi tidak terjerat pinjol, ataupun kalau lebih luas lagi bisa jadi dengan judol. Jadi kan awalnya itu bisa dengan judol setelah judi online ya. Kalau tadi sempat kita bertanya ke teman-teman di kantor atau teman-teman kami yang di mana, yang di Ternate ini, untuk judol kemungkinan tidak ada, Mas ya.
1: Baik. Oke.
0: Jadi masyarakat Ternate atau Maluku Utara masih memegang teguh sisi agamis. Jadi memang tidak ada judol, yang hanya yang banyak itu pinjol.
1: Pinjol saja ya. Oke, yang sekarang kita tahu memang marak sekali di media sosial sekarang ya, Pak Sukma ya.
0: Sampai apa namanya, orang bisa bunuh diri.
1: Iya, itu dia.
0: Teman jadi kawan, teman jadi lawan, atau atasan jadi ini kan menekan kita, saudara jadi musuh itu. Itu kan karena pinjol itu, karena penagihannya yang enggak sesuai dengan.
1: Iya, kadang-kadang kan orang istilahnya sudah mendarah daging ya dengan memakai akses media sosial ini.
0: Betul.
1: Ya, maksudnya pinjaman online. Kira-kira kalau kita memutus rantai akses digital, satu pemicu dom spending ini adalah notifikasi promonya. Ini promonya di mana-mana begitu. Ah, bagaimana Pak Sukma kalau Anda melihatnya?
0: Ya, sebenarnya kita bisa menerakam dari diri kita sendiri, Mas ya. Dari diri kita sendiri itu kita bisa menerapkan apa ya istilahnya, berani mengatakan tidak, misalnya berani mengatakan tidak kepada teman atau saudara, atau ya pada teman atau saudara yang misalnya kita diajak untuk ayo ngopi di mana gitu kan. Kayak karena kita nggak ada duit, kita nggak ada budgeting, ya sudah kita katakan tidak.

0: Oke.
1: Okay. Ataupun kita harus berani menutup lah, menutup atau memanipulasi pikiran kita. Misalnya baik, kita ada promo atau promo belanja barang yang memang kita tidak butuhkan, ya kita harus di pikiran kita harus kita tanamkan bahwa itu kita tidak ataupun bisa kita tunda dulu itu dalam artian gini. Misalnya kita ada orang itu kan seperti lapar mata ya, lapar ya, mata gitu kan. Kalau istilah kalau di bulan Ramadan itu kan banyak jajanan, banyak kan. Kita bisa ketika melihat makanan A, makanan B, makanan C, kita pengen semua.
0: Tergoda.
1: Nah, itu kita tutup mata kita lah. Kita tutup mata kita, okay, kita mindset kita rubah. Itu tidak kita butuhkan dan kita harus terapkan prinsip Yono tadi itu.
0: Okay.
1: You only needs once.
0: Oke. Okay. Jadi mungkin apa ya, masalahnya itu bukan di pinjolnya tapi apa? Gaya hidupnya begitu.
1: Gaya hidup
0: ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Mungkin seringkali anak muda sekarang ya merasa terjebak prinsip yang tadi itu ya, Yono apa Yono ya. Dan ini mungkin apa ya, bisa dinikmati lah istilahnya. Tapi kalau OJK bilang ini menjadi bom waktu kalau dikatakan, dikaitkan dengan pinjol ini. Gimana caranya ngeremnya tanpa merasa kurang apa ya, piknik gitu, Pak Sukma?
1: Kurang piknik. Jadi ini sebenarnya menarik mas, menarik ya kalau apa namanya, kadang anak muda gadget terutamanya itu kan kita harus berfoya-foya, kita harus belanja B, belanja C gitu kan. Itu sebenarnya kan self reward bagi diri kita sendiri. Orang kita sudah capek-capek kerja, masa kita masih apa sih namanya, masih berhemat juga. Tapi itu merupakan salah satu cara mas, okay, untuk menghindari pinjol. Karena apa? Karena kebalikan dari YOLO itu merupakan you only live once. Jadi kita hidup tuh hanya sekali. Itu kan istilah mereka yang apa namanya, yang terjebak lah atau terjebak, yang boros lah hitungannya. Jadi ketika orang itu hidup sekali kan seolah-olah kita memuaskan diri kita untuk belanja apapun maunya kita, toh uang-uang kita,
0: betul,
1: toh uang-uang kita, ya akhirnya mereka terjebak sendiri. Jadi satu, kita tuh harus merubah mindset kita dari YOLO menjadi YONO itu tadi. Itu pada kuncinya tuh di situ. Terus misalnya kita apa terkait aplikasi itu guys, aplikasi untuk pinjol dan lain sebagainya itu, kita jangan sekali-sekali mencoba mengklik, jangan sekali-sekali pengen tahu,
0: coba membukanya begitu ya,
1: atau pengen tahu kan kita kadang misalnya maaf ya ada iklan hijau gitu kan, cering bla bla bla, uang masuk 100 juta ini, iklan nih mas ya, iklan, iklan gitu kan, ya kita jangan, kok ada iklan seperti itu, coba aja klik lah, itu jangan sampai, jangan sekali-sekali. Kalau kita sudah apa, sudah klik sekali, pasti akan terus-terusan itu ajakan untuk iklan itu, karena ada logaritma tertentu ya di sekarang itu kan, logaritma AI itu kan sudah canggih sekali. Kita coba searching pinjol apa, pasti nanti di daftar searching kita di Google itu pasti semua akan terkait pinjol semua.
0: Ya itu dia. Karena mungkin salah satu tadi ya Pak Sukma, kita tergiur lah istilahnya begitu ya. Jadi setelah mengambil pinjol itu berulang kali. Mungkin tergiurnya itu tadi ya Pak.
1: Iya.
0: Oke, coba kita tahan dulu. Kita terima dulu untuk penelpon. Selamat sore, halo. Assalamualaikum.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Iya, dengan Pak siapa di mana?
2: Pak Muhammad di
0: Pak siapa?
2: Pak Muhammad Rumah.
0: Pak Muhammad Rumalian, di mana nih? Tidore ya? Halo?
2: Ya, assalamualaikum narasumber.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
2: Tadi kan Bapak mengatakan bahwa ada pinjaman online yang ilegal, kemudian ada yang berizin. Apakah tidak cukup dengan ada yang bank saja? Jangan-jangan tidak ada pengawasan, kemudian pinjaman yang berizin itu punya cara penagihan pinjamannya seperti yang online juga, yang ilegal juga. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad di Tidore. Pak Suma boleh menjelaskan tadi sedikit yang ditanyakan sama Pak Ahmad.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Tadi ada apa namanya, ada yang ilegal, ada yang ilegal gitu ya. Kalau legal itu memang ada di, sudah terdaftar di kami. Nah, tadi kenapa tidak hanya cukup bank saja? Karena dunia ini sekarang kan sudah berubah secara terus-menerus Pak Ahmad ya. Jadi dulu tuh kalau kita sebut IJK, industri jasa keuangan, itu kita hanya perbankan saja. Ternyata di luar sana industri keuangan itu sudah sangat sangat banyak. Terutama kalau yang terbaru itu ada namanya kripto, perusahaan kripto. Jadi kripto itu mata uang digital. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bapak Ahmad, kenapa tidak hanya melulu hanya apa namanya perbankan? Karena perbankan itu kan sebenarnya aksesnya tidak semua akses masyarakat bisa menikmati, Pak. Tidak bisa menikmati, misalnya saya tidak punya agunan dan lain sebagainya. Ketika saya akan melakukan peminjaman uang di bank, otomatis saya tertolak. Tertolak di sini bukan dalam artian, kalau dulu ada istilahnya BI checking, sekarang ada istilahnya OJK checking, ya. Jadi slick. Jadi saya tertolak bukan karena sliknya, tapi karena saya tidak punya agunan, sedangkan saya membutuhkan uang segera, gitu kan? Ya, solusinya apa? Solusinya di Indonesia sekarang itu ada namanya pinjaman daring. Okay. Jadi nilainya itu sebenarnya tidak sebanyak bank lah, dan tidak membutuhkan untuk agunan sebagaimana perbankan gitu. Hanya mungkin data diri kita yang bisa diproses di pinjaman daring itu. Mungkin itu Pak Ahmad.
0: Boy, mungkin ada kaitan sama Pak Ahmad yang tanyakan tadi ya, Pak Sukma. Kata orang kalau memang pinjamannya memang ilegal, tapi permintaan tuh kok makin banyak begitu.
1: Nah, ini menarik sekali, Mas. Ini menarik sekali. Entitasnya ilegal, tapi permintaan semakin banyak.
0: Makin banyak.
1: Oh, ini gini. Ini bukan sebuah fenomena, Mas ya. Sebuah fenomena jika sebenarnya yang peminjam itu sebenarnya tahu. Tahu kalau entitas itu memang ilegal. Tapi kembali lagi yang seperti sebagaimana saya katakan tadi, mau nggak mau, karena orang ini butuh nih, butuh, katakanlah kita mau minjam teman, bro pinjam cepek dulu dong, nggak mungkin dikasih kan, cepek dulu bro, nggak mungkin, minjam saudara nggak ada, minjam orang tua malu, minjam perbankan nggak bisa, ya karena kita ada kebutuhan yang mendadak uang, mau nggak mau ke
0: cari sih,
1: ilegal
0: itu, walaupun janji, bunganya tinggi begitu ya, atau bagaimana Pak?
1: Iya, bunganya tinggi. Pasti bunganya tinggi kalau ilegal. Iya, bunganya tinggi, nanti tata cara penagihannya enggak jelas. Semua diancam, itu konsekuensi, risiko namanya. Mau tapi kalau yang kami, kalau kami bukan berharap ya, seharusnya jangan ke situ gitu. Karena yang legal pun masih ada, kecuali yang legal itu masih ada, kenapa harus begitu segitu gitu kan? Yang nantinya kalau ke situ pasti akan jatuh lagi, pasti akan terjerembab lebih parah, malah lebih hancur pasti.
0: Jadi apa? Itu mungkin kemudahan atau nggak mungkin pancingan begitu?
1: ada dua sisi kan. Kalau istilah dulu itu adalah pedang bagaikan dua sisi, tajam dua-duanya, bisa pedang itu atau pisau itu kita gunakan sebagai alat masak kah atau alat membela diri, bisa juga untuk membunuh kan? Nah, itu kalau kita bicara pinjol ilegal ya seperti itu, bisa menolong tapi kebanyakan, kalau orang Jawa istilah mementung, jadi memukul istilahnya, kebanyakan memukul daripada menolongnya.
0: Baik.
1: Jadi sebaiknya jangan di pinjol ilegal.
0: Apalagi kalau kita minjam tiba-tiba sudah begitu banyak begitu ya.
1: Betul.
0: Terakhirnya kita dicari ya.
1: Oh iya. Dicari mungkin sampai lubang semut masih kan dicari terus.
0: Itu dia. Baik, Pak Sukma, mungkin kita masuk ke bagian krusialnya untuk masyarakat yang seringkali susah membedakan mana yang benar-benar resmi dan mana yang seringkali berbulu domba lah istilahnya begitu. Nah, bisa dijabarkan sedikit secara lebih detail lagi, apa sebenarnya perbedaan yang mencolok antara pinjol legal dan ilegal di mungkin selain dari OJK, izin dari OJK sendiri begitu.
1: Ini berbulu domba bukan berbulu sapi.
0: Berbulu sapi.
1: Nah, kalau kita lihat ya, dari ada beberapa yang kami amati ya, terkait pinjol ilegal ataupun pindar ya. Kalau yang ilegal itu biasanya bunga dan biaya itu sangat sangat liar, karena saya ngomong sangat liar, kenapa? Karena sangat tinggi sekali. Mungkin kalau istilahnya di luar sana, kalau bukan nggak ada online itu namanya rentenir. Rentenir. Jadi ini karena online jadi pinjol gitu kan. Nah, itu bunganya tinggi sekali, bisa-bisanya bunga berbunga, berbunga lagi. Jadi mungkin bisa tiga kali lagi kan, bunga berbunga. Namun kalau yang legal itu ada maksimalnya bunganya itu 0,3% per hari. Kalau yang tadi yang legal, yang ilegal itu liar, bisa 3%, bisa 5% per hari.
0: Right.
1: Dan itu pun kalau nggak dibayar beranak lagi gitu kan. Terus tadi tata cara penagihan. Kalau yang legal itu penagihnya atau istilahnya kalau orang jalan debt collector gitu.
0: Yeah.
1: Debt collectornya itu ada sertifikasinya. Mereka dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun yang paling krusial ini mas, yang paling penting, dilarang mempermalukan nasabah.
0: Hmm.
1: Kan sering kan kalau yang itu, oh si A, si B, si C ini berutang, tolong dibayar dan lain sebagainya, jadi malu gitu kan. Nah ini kebalikannya dengan ilegal. Dengan ilegal itu pasti kasar lah.
0: Hey.
1: Semua kontak di HP kita diteror semua.
0: Teror semua.
1: Wah, itu sampai atasan kita ditahu semua gitu kan. Terus kalau yang legal ada kantornya jelas, ada kantornya, identitasnya jelas. Katakanlah PT pinjaman A gitu kan, pinjaman A yang beralamat di Jalan Khairun nomor 15. Nah, pasti ada. Nah, balikan dengan yang ilegal.
0: Legal,
1: itu pasti enggak jelas alamatnya di mana. Kayak yang berita-berita baru-baru ini ya, maksudnya di Batam itu ada penangkapan terkait 291 WNA.
0: Ya,
1: nah, itu kan disinyalir ada
0: ya. Termasuknya di dalam itu juga.
1: Iya.
0: Itu dia ya.
1: Saya yakin itu tuh. Pasti ada di situ juga itu.
0: Baik. Oke. Okay. Nah, mungkin Pak Sukma, sebenarnya pinjol ilegal ini bukan lembaga keuangan ya, tapi lebih ke arah yang namanya sindikat apa ya, pemerasan digital begitu ya.
1: Iya.
0: Bagaimana Pak Sukma?
1: Iya, tepat Pak.
0: Iya.
1: Tepat, karena sebenarnya mereka bukan memberikan solusi keuangan kan.
0: Hmm.
1: Ya kayak tadi, ketika kita masuk satu, pasti akan lebih dalam masuk.
0: Lebih dalam lagi ya.
1: Lebih masuk lagi. Kalau istilah itu kita diinjak, tambah diinjak lagi. Bukan solusi tapi menjual masalah gitu kan. Mereka memanfaatkan kesusahan kita dan hanya untuk keuntungan mereka ya, saja. Tidak ada solusi, tidak ada win-win solusi. Nah risikonya itu memang sangat besar ya. Jadi untuk kehidupan kita pasti akan terganggu jika kita melakukan melakukan pinjaman di pinjol ini.
0: Iya, tapi kadang-kadang karena orang merasa singkat larinya ke situ begitu ya. Walaupun dengan susah payah lah mau pingin lari kemana ya? Ke pinjol itu, pinjaman online itu.
1: Betul, betul.
0: Karena posisinya mungkin kalau pinjaman online jauhnya dari daerah yang dipinjam begitu kan. Istilahnya kalau misalnya seorang tinggalnya di Ternate, pinjaman online itu kan di luar dari Ternate begitu. Jadi kadang-kadang mereka berpikir
1: seolah-olah aman.
0: Seolah-olah aman.
1: Wah, ini PT-nya di Jakarta kok
0: ya,
1: gitu kan.
0: Itu dia. Oke. Okay.
1: Tapi kan penagihannya bukan orang yang kesini, penagihannya kan orangnya lewat HP, lewat apa itu, data kita di HP kan disedot semua.
0: Baik.
1: Tahu-tahu ibu kita yang maaf sudah tua gitu kan, ibu kita sudah tua, ditelepon bawa anakmu begini-begini, emang nggak stres ibu kita misalnya kan orang tua kita kan, nah, seperti itu.
0: Betul.
1: Baik. Jadi yang ditakutkan itu efek psikologisnya, bukan fisiknya gitu.
0: Oke, baik. Pak Sukma, ada istilah apa ya, cemilan. Ini ya, cemilan nih. Ini buat ngecek yang namanya pinjaman online. Apa sih sebenarnya ini, Pak Sukma?
1: Cemilan ini bukan snack ya, Pak. Bukan snack. Cemilan itu kamera, mikrofon, location.
0: Jadi, okay.
1: Pinjaman daring yang legal itu hanya bisa, hanya diperbolehkan mengakses kamera, mikrofon, dan location yang ada di HP kita.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ilegal kan semua
0: di, ya,
1: di download semua, sampai kontak, sampai mungkin PIN kita bisa diambil semua sama mereka.
0: Baik. Oke. Okay. Ada sebenarnya ada 1-2 orang yang memang trauma dengan pinjaman online ini sebenarnya ya. Kalau kita tahu begitu ya, karena saya sudah tidak mau pakai lagi ya pinjaman online ini, karena memang kadang-kadang kalau lambat dibayar kan kejar ya, dikejar terus begitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ya sebenarnya Pak Sukma, seberapa jauh sih kebuasan ini ya, pinjaman online ilegal ini saat mereka berhasil mengakses daftar kontak kita? Kenapa mereka sampai dianggap nafsu banget ya untuk membuat dapat data yang kita punya begitu di aplikasi yang kita install begitu Pak Sukma?
1: Nah, ini penting nih Mas, ini penting nih. Ini bagi pendengar juga penting ya, bukan bagi kita. Semuanya penting nih terkait akses atau kepuasan pinjol ini. Jadi sebenarnya yang disasar itu bukan jaminan sertifikat atau jaminan mobil, jaminan BPKB bukan. Ya. Tapi karena apa yang disasar itu hanya mereka daftar kontak kita, data kita, kita itu yang bagi mereka itu sangat penting atau sangat sangat krusial bagi mereka bagi untuk menagihnya. Nah, cara kerjanya mereka memang sangat licik ya Mas ya. Satu itu mereka membangun jaring teror digital, begitu kita ngasih izin akses dalam hitungan detik mereka akan mengambil seluruh kontak di HP kita.
0: Nah itu dia Pak Sugeng, kadang-kadang kan kita tidak tahu tiba-tiba ada nomor baru yang masuk, ini nomornya kita dapat dari mana begitu, berulang-ulang kali kadang-kadang mereka menelpon begitu, Anda dapat sekian-sekian begitu, dapat cicilannya jumlahnya sekian begitu, itu kontak kita dapat dari mana sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau itu, kalau mau ini apa namanya, kalau mau istilahnya kasarnya bilang itu, kita sebenarnya gampang nyari kontak-kontak seperti itu, Pak.
0: Oke, baik.
1: Jadi kan ada orang, ada apa sama namanya, toko yang jualan counter-counter HP itu, tinggal di, kan orang ketika beli nomor itu kan nulis ya, kalau masih beli pulsa 10.000, 20.000 itu kan masih nulis ya, nulis nomor. Nah itu kita bisa salin nomornya, kita disebar sama mereka, ataupun mereka bisa apa? Mungkin ada teman kita atau saudara kita yang pernah nge-save nomor kita, dia melakukan pinjol, datanya itu sudah kesebar. Tapi mereka kan tidak tahu kita siapa.
0: Ya.
1: Itu pasti alat masih selamatnya seperti itu.
0: Oke, itu. Jadi mungkin kita sebagai yang memang masyarakat lah istilahnya begitu, yang kadang-kadang terkecoh lah dari aplikasi yang memang sering kita gunakan begitu. Nah, dari logo OJK yang kita mungkin update-nya begitu ya, dan bahkan tulisan berizin diawali oleh JK sendiri, apakah tampilan itu sudah menjamin kalau aplikasi itu 100% ilegal begitu Pak Sukma?
1: Kalau ada logo OJK,
0: ya.
1: 100% legal ya. Itu. Belum tentu.
0: Oke.
1: Okay. Contohnya ya namanya maling itu kan enggak ada yang ngaku, ya, kalau ngaku penjara penuh kan.
0: Baik.
1: Nah, biasanya itu kan mereka memberikan logo diawasi dan terdaftar di OJK. Walaupun sebenarnya itu tidak ada ya. Kalau mau untuk kepastiannya, kejelasannya, cek di website kami.
0: Oke.
1: Okay. Cek dan cek terus gitu kan. Nah, pada dasar ada apa namanya, kalau kami di website kami itu ada di kontak 157. Mungkin kalau pendengar mau mencatat di kontak 157.ojk.go.id ataupun melalui WhatsApp resmi di 081 157 157 157. Itu tidak hanya untuk pinjol saja ya, bisa untuk investasi ilegal ataupun scam. Jadi scam ketika kita misalnya ada, kalau dulu istilahnya ada, kita menerima undangan APK ya, di WA itu APK, kita klik, data kita kesedot.
0: Itu.
1: Sedangkan kita nggak ngapain. Nah itu bisa dilaporkan ke situ gitu.
0: Okay.
1: Selain pinjol.
0: Ada sih sebenarnya risiko pinjaman online yang memang tidak dibayar ya, misalnya meliputi bunga dan denda yang menumpuk begitu ya. Dan ini istilahnya skor kredit bunga apa ya, buruk, yang mungkin diselik dari OJK sendiri, teror mengenai penagihan ataupun kolektor begitu, hingga gugatan perdata bisa saja terjadi begitu ya. Kira-kira apa pinjaman online yang tidak terbayar itu bagaimana Pak Sukma?
1: Pada dasarnya gini Mas ya, di agama kami ya, di agama kita ya, itu setiap pinjaman itu kan harus dibayar itu ya.
0: Oke.
1: Harus dibayar. Jadi berapapun kita minjem, itu risiko kita ya harus kita bayar.
0: Oke.
1: Nah, terkait selik masuk selik atau tidak, untuk yang pinjaman ilegal dipastikan tidak masuk selik. Yang legal yang ada hanya masuk di selik. Namun ya itu tadi risikonya ketika kita masuk di pinjaman ilegal, penagihannya sangat membuat psikis kita sangat capek. Capek itu lebih baik capek fisik daripada capek psikis, karena kita nggak kelihatan capek, yang capek itu kan pikiran kita.
0: Betul Pak. Baik, dan mungkin ini benar-benar mungkin kalau masyarakat membutuhkan dana yang mendesak begitu, bukan mungkin apa ya, bukan buat gaya hidup tapi buat kebutuhan darurat ya, istilah begitu, yang bisa dipakai sebelum jaringnya mungkin mengklik tombol ajukan pinjaman ya di layar handphone. Memang tidak ritual ataupun checklist istilahnya begitu, wajib mungkin supaya mereka tidak salah langkah. Istilahnya bagaimana sebenarnya untuk masyarakat yang sering memakai aplikasi pinjol ini begitu?
1: Bukan sering memakai, mungkin kedapatan promo
0: pinjol. Ya, itu dia.
1: Ya tadi Mas, apa, jangan sampai keklik lah, jangan sampai keklik. Kalau keklik ya sudahlah, atau bisa dilakukan install lah, uninstall terkait aplikasinya lah ya. Pada saat jangan sampai melakukan klik, terus kalau sudah terlanjur tapi belum terlanjur pinjam ya, uninstall aja itu aplikasi. Terus kalau memungkinkan, ini lagi agak ekstrim, jadi jangan kita nggak usah gunain HP dulu lah sebentar lah. Karena lebih parah nanti, takut-takutnya okay. Lebih parah.
0: Baik.
1: Jadi lebih terjatuh lebih parah lagi kan gitu. Terus mungkin agak bersabar lah.
0: Jadi istilahnya kalau satu kali klik ya pasti keluar semua lah begitu ya.
1: Akan berurutan ya, kan? Betul. Karena iklannya itu kan pasti akan berurutan kan akan menarik ya.
0: Betul.
1: Akan okay. Menarik ya. Ya.
0: Tetap saja akan tergoda lah.
1: Akan tergoda.
0: Tergoda.
1: Jadi sebenarnya bukan hanya pinjol lah katakanlah di marketplace di apa namanya marketplace Orange gitulah ya. Marketplace Orange gitu kan kita klik satu aja deh, klik satu barang kita kan tas gitu, tas model selempang kita klik, ternyata banyak barang bagus di situ
0: ya.
1: Di antara kita 10 klik nyantol satu lah pasti kebayar satu.
0: Okay.
1: Itu pun sama dengan pinjol, mereka kan seolah-olah nyebar jaring, nyebar pancing, nyebar 1 juta ke 1 juta orang, masa satu nggak ada yang kena gitu?
0: Ya itu dia. Nah istilahnya mungkin apa ya? Kita harus menjadi apa? Detektif begitu ya?
1: Ya betul.
0: Detektif. Jadi buat keuangan kita yang sendiri yang sebelum ambil risiko lebih dalam lagi, Pak ya. Sukma, bagaimana?
1: Iya betul. Kita harus jadi detektif dari diri kita sendiri. Kita itu harus mengerti terkait keuangan kita sendiri ya, kemampuan kita untuk membelanjakan uang kita, pendapatan kita berapa. Kalau lebih bagusnya itu kita harus mencatat, Mas. Tapi ini seolah-olah kan jadi kok sampai segitunya. Tapi memang harus begitu. Kita tuh harus mencatat pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, apa yang kita keluarkan. Harusnya seperti itu. Jadi nanti itu ketahuan di akhir bulan itu, oh ternyata tuh saya boros di pengeluaran A, B, C, D gitu kan. Saya harus kurangi di A, B, C, D ini. Yang nantinya saya yakin deh itu akan menimbulkan apa ya? Kesejahteraan bagi kita, kesenangan bagi kita kan. Jadi kita bisa spare uang, kita bisa menabung uang dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ya tadi lah terkait FOMO dan lain sebagainya itu janganlah.
0: Janganlah. Ya, jangan. Oke, kira-kira saya penasaran nih, mungkin masyarakat juga yang lagi dengar sore ini ya. Berapa sih batas aman cicilan biar memang tidak pusing tiap bulan? Bagaimana Pak Sukma?
1: Ini sebenarnya kalau ini orang sebenarnya sudah tahu Mas ya, sudah tahu ya. Kalau katakanlah kalau orang mau belajar itu harus, kata orang harus kalau mau ranking satu harus belajar ya gini. Nah ini sebenarnya sudah tahu dari mungkin dari kami kita ingatkan lagi. Jadi untuk tips aman untuk pinjaman itu maksimal lebih ke jangan sampai 30%, jangan sampai 30% dari pendapatan kita. Misalnya ini kita pendapatan sebulan 9 juta biar angkanya pas ya.
0: Oke.
1: Jadi total cicilan kita itu maksimal 3 juta dari 9 juta itu. Jadi kita masih ada spare 6 juta lah ya. Jangan sampai kita pendapatan 9 juta, pengeluaran untuk cicilan 6 atau 7 juta.
0: Nah itu yang tadi, seperti yang topik kita ini ya.
1: Iya.
0: Kayak elit.
1: Kayak elit tapi ekonomi sulit.
0: Nah itu dia. Jadi begitu ya, sesuai dengan cicilan yang sesuai kita mampu lah begitu ya, Pak Sukma ya.
1: Sesuai kita mampu tapi ada batasnya 30%.
0: Okay. Baik. Oke. Okay. Jadi kuncinya kalau mau berhutang pastikan ada pemasukan yang dihasilkan dari utang tersebut begitu. Bagaimana Pak Sukma? Nah,
1: itu menarik sekali.
0: Menarik ya. Oke. Okay. Baik.
1: Berarti kan kita berhutang tapi untuk utang yang produktif gitu kan. Tapi yang namanya sekarang itu kan ya tadi ya terkait Gen Z tadi kan untuk kebutuhan sehari-hari aja mungkin agak susah kalau sekarang. Memang sebaiknya seperti itu, kita berhutang itu untuk kebutuhan yang produktif. Misalnya kita hutang untuk apa namanya berusaha, gitu. Berusaha, membuka usaha dan sebagainya. Yang mana hutang yang kita cicilkan, misalnya kita hutang ke perbankan gitu kan, kita cicilan 2 juta per bulan, atas hutang itu kita bisa menghasilkan 4 juta. Jadi kan kita masih ada plus 2 juta gitu. Jadi otomatis sebaiknya atau seharusnya hutang itu untuk sesuatu yang produktif.
0: Ya. Oke. Okay. Mungkin kita break dulu sesaat ya. Kita dengarkan dulu yang mau lewat dari OJK ini dulu.
3: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
4: Ara, kamu kenapa?
5: Mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
6: Ini ya, saya sudah bayar.
7: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
8: Beli laptop baru deh.
7: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
8: Maafin Farah ya.
9: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
0: Baik, kami kembali lagi untuk Anda pendengar ya. Kita masih di dialog Ternate sore. Untuk Anda yang masih bersama kami, topik kita masih sama. Gaya elit, ekonomi sulit, bahaya pinjol, demi FOMO. Masih bersama asisten direktur kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Masih ada Pak Sukma Aji Wirawan yang bersama Anda. Kalau Anda yang nanti ingin bergabung kembali, boleh. Kita masih buka line telepon di 0921312551. Juga 0821203751. Pak Sukma, kita lanjut lagi nih untuk dialog kita. Nah, kira-kira apa sih fenomena yang sering kita temui di lapangan sekarang ini ya? Banyak orang yang karena panik sudah jatuh tempo di satu aplikasi. Mereka nekat pinjam di aplikasi lain untuk menutupinya. Istilahnya inilah gali lubang tutup lubang, begitu ya. Menurut kacamata dari OJK sendiri, apakah ini bisa jadi solusi sementara ataupun justru awal dari kehancuran, begitu Pak Sukma?
1: Roma Irama,
0: ya, gali lubang tutup lubang.
1: Ini kalau kita menyebutnya itu kalau gali lubang tutup lubang itu bunuh diri.
0: Bunuh diri ya. Okay.
1: Bunuh diri secara pelan-pelan atau kita menggali lubang kubur sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya itu sangat bahaya. Karena apa? Karena yang namanya pinjol itu kan ada namanya snowball effect. Jadi bunga yang beranak pinak. Misalnya kalau kita minjam 1 juta untuk bayar 1 juta itu kita utang lagi 1.200.000. 1.200.000 kita utang lagi untuk membayar 1.500.000 pun seperti itu. Okay. Dan bunganya dari yang pertama 1 juta itu kan akan beranak lagi. Yeah. Ya itu istilahnya kita menggali kubur sendiri itu.
0: Iya, betul.
1: Terus hilangnya kontrol atas arus kas saat orang itu mulai gali lubang tutup lubang. Biasanya itu yang tadi awalnya itu kita sudah mencatat kebutuhan kita jadi akan hilang, jadi nggak terkontrol lagi gitu kan. Terus pasti tekanan mentalnya itu pasti akan sangat tinggi ya. Akan sangat tinggi karena bayangin deh kalau kita ditagih satu orang satu orang kreditur aja kan sudah seperti itu ya. Apalagi kalau kita ditagih 5 atau 6, 7 dari penagih kan. Dengan sifat arogannya. Terus ancaman-ancamannya kan itu sangat menguras psikis sekali.
0: Iya, tapi maksudnya saya penasaran, tidak terbatas ya, maksudnya satu KTP biasa kan bisa digunakan di aplikasi satu, kembali ke aplikasi yang lain. Apakah memang boleh diperbolehkan begitu ya?
1: Nah ini kita dari awal dulu nih mas, okay. Dari awal lagi, kembali lagi. Ini pinjol apa pindar?
0: Pindar.
1: Kalau pinjol ya udah
0: jalan saja begitu.
1: Jalan saja. Mereka kan menjebak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pindar memang pindar. Ada aturannya itu.
0: Okay. Baik. Jadi tadi istilahnya gali lubang tutup lubang. Ke aplikasi satu ke aplikasi karena tidak mampu membayar pinjam lagi di tempat yang lain begitu.
1: Lebih
0: ya.
1: Tinggi teman.
0: Lebih tinggi
1: kan?
0: Lagi.
1: Nggak mungkin sekarang pinjamannya 1 juta, nggak mungkin besok 1 juta. Pasti kan 1 juta nambah lagi jadi 1.500.000 untuk menambah 1 juta pokok dan pasti dengan bunganya.
0: Jadi kalau kita memang itu istilahnya pinjaman ilegal begitu ya?
1: Ilegal, kalau pinjol itu ilegal. Kalau
0: jadi memang tidak bisa ada hukum apa ya? Aturan undang-undangnya tidak sama sekali ya?
1: Bisa dilaporkan bagaimana? ke kepolisian.
0: Kepolisian saja. Ya?
1: Okay. Tapi kan kesusahannya itu kalau di kami sebenarnya ada namanya Satgas Pasti ya. Satgas Pasti kalau di Maluku Utara, Satgas Pasti daerah Provinsi Maluku Utara itu anggotanya kami, OJK, terus di Reskrimsus, terus dinas-dinas yang terkait. Okay. Kalau pinjol nanti bisa dilaporkan ke si pasti. Nanti untuk pemblokirannya bisa dilaporkan ke IASC.
0: Okay,
1: jadi sebenarnya ada level-level pelaporannya, sudah ada pelaporannya. Tinggal nanti ditindaklanjuti kan. Cuman masih jadi pertanyaan, agak bukan pertanyaan ya, jawaban saya.
0: Narasumber ya, betul. Kan. Okay.
1: Yang jadi isu utama itu pinjol ini kan aplikasi itu orangnya kita nggak tahu
0: ya,
1: pelakunya itu apakah di Ternate kah atau di Makassar atau di Jakarta atau di mana, kita nggak tahu. Itu agak susahnya ketika kita tutup satu domain atau misalnya pinjol.com satu, itu pasti ketika tutup itu pasti akan muncul lagi.
0: Okay.
1: Karena kecepatan mereka itu sangat cepat sekali. Baik. Itu juga salah satu kesulitan dari kita ya. Makanya OJK Maluku Utara sendiri sering-sering menggalakkan terkait literasi, literasi terkait pinjol, terkait investasi ilegal, terkait apa keuangan keluarga, keuangan, pengelolaan keuangan itu.
0: Okay.
1: Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait pinjol. Terus apa namanya, biar masyarakat itu lebih tahu, kita sering-sering mau menyelenggarakan terkait edukasi itu sih, Mas.
0: Baik, tadi sempat kita tanyakan mengenai mungkin banyak kontak-kontak yang sering dikejar-kejar karena aplikasi pinjaman online ini ya, Pak Sukma. Nah, ini istilahnya nasi sudah menjadi bubur lah. Seseorang yang sudah terlanjur meminjam, telat bayar, dan sekarang HP-nya tidak berhenti berdering karena teror itulah. Caci maki, bahkan ancaman sebar foto pribadi. Nah, orang ini pasti takut, panik, ataupun malu. Apakah langkah darurat yang harus dilakukan detik ini juga misalnya begitu ya?
1: Ya, mungkin pertama-tama sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa bagi kalian-kalian pendengar yang sudah terjerat pinjol, itu tidak sendirian ya. Pasti ada teman-temannya, ada banyak. Yeah. Nah, caranya itu untuk memutus rantainya itu seperti apa? Satu, jangan, berhentilah merespon. Jadi ketika kita ditagih, oh untuk dibayar hutangnya dan lain sebagainya gitu kan, udah biarin aja gitu kan. Okay. Jangan membalas, jangan terpancing terkait. Kan biasanya orang menagih itu kan dengan kata-kata kasar, makian dan betul, sebagainya kan. Kita dimaki-maki, udah jangan terpancing, jangan dibalas. Semakin kita balas, semakin senang pihak mereka. Otomatis kan semakin kesempatannya untuk menagih semakin tinggi karena ada respon.
0: Ya.
1: Jadi seminimal mungkin atau bahkan jangan ada respon. Itu satu. Yang kedua, amankan data. Kita harus memberitahukan ke kontak-kontak kita bahwa apa? Untuk kita abaikan, misalnya ketika misalnya ditagih kolektor pinjol, untuk di WA kan bahwa bayar utang dan sebagainya, kita bisa minta maaf ke A bahwa apa, jangan direspon dan sebagainya. Okay. Intinya satu, respon. Terus yang ketiga, kalau ini hapus aplikasinya, ganti nomor atau lain sebagainya, pakai privasi ya, privasi. Penggunaan privasi yang lebih ini, yang lebih apa, yang lebih canggih. Lagi.
0: Baik.
1: Mungkin itu, ataupun kalau sampai parah pengaduannya, memang sampai parah, sampai mengancam dan sebagainya, sampaikan ke aparat penegak hukum, ataupun karena itu sudah melanggar UU ITE.
0: Ya. Oke. Jadi pada kuncinya adalah berhenti takut begitu ya. Mulai dari melawan secara hukum begitu.
1: Betul. Secara melawan itu dalam artian bukan melawan kita melawan secara fisik, secara hukum, betul. Secara hukum, kalaupun ke bisa ke APH ataupun dari ke Sipasti yang tadi dari kami sampaikan tadi.
0: Oke. Baik. Terkadang Pak Sukma, masyarakat merasa lapor ke OJK ataupun Satgas pasti. Nah, ini bakal apa? Ngefek begitu ya. Nah, pinjaman online ilegal kan tumbuh satu hilang seribu ya begitu. Sebenarnya tindakan nyata apa sih yang dilakukan OJK di balik layar untuk apa ya? Melindungi kita lah dari gempuran aplikasi nakal tersebut. Bagaimana Pak Sukma?
1: Ini Pak. Contohnya kayak kita ibaratkan apa, polisi gitu, polisi lalu lintas. Ini yang salah siapanya? Ketika ada di lampu merah, orang itu menerobos lampu merah, kecelakaan, yang disalahkan polisi apa siapa gitu kan. Nah, ini sama ini. Jadi sebenarnya di kami itu, sebagaimana saya bilang tadi, kita sudah membentuk Satgas Pasti, Satgas Pasti di Maluku Utara gitu kan. Nah, kalau yang di pusat itu sebenarnya kita sudah ada namanya patroli siber. Ini yang dilakukan oleh teman-teman dari Kominfo. Terus ada pemblokiran massal di tiap hari, itu ada beberapa link aplikasi yang kita blokir semua. Terus kita juga sudah berkolaborasi dengan Google Indonesia. Google Play kan kita install sesuatu itu kan install aplikasi. Jika aplikasi ini pinjaman itu harus terdaftar dan berizin dari OJK. Kalau tidak, pasti Google pasti akan menolak. Terus edukasi ya sebagaimana kami lakukan ini, Bang Roni ya, kita lakukan edukasi terutama ke segmen-segmen pendengar di RRI di seluruh mungkin Indonesia atau Maluku Utara.
0: Maluku Utara.
1: Pada umumnya
0: Maluku Utara.
1: Itu salah satu tindakan konkret dari kami. Kalau kita terus satu-satu pasti akan tetap kalah itu sama mereka. Makanya ya kita lakukan edukasi gitu.
0: Oke. Jadi ibaratnya dari OJK ini apa ya? Perang gerilya ya di perang dunia gerilya. Digital ya, begitu ya.
1: Nah, dan jadi satu lagi Bang Rengi, yang tidak kalah penting, kami menyediakan saluran pelaporan yang di WhatsApp di 081-157-157-157 ataupun kontak 157.ojk.go.id.
0: Iya, bisa langsung ya, bisa ke kontak langsung ya, yang sudah disebutkan tadi. Nah, ada pertanyaan selanjutnya Pak Sukma. Mungkin yang selalu memicu perdebatan panas di media sosial sekarang ya, banyak netizen yang teriak tidak usah dibayar karena mereka adalah ilegal begitu ya. Tapi kalau di sisi lain kita lihat si peminjam ketakutan karena fotonya mau disebar. Jadi secara tegas bagaimana sebenarnya posisi sebagai OJK yang dan hukum kita yang melihat masalahnya bayar atau tidak begitu? Ya kadang-kadang kan begitu kita melihat ya.
1: Iya. Bang Roni pertanyaan jebakan.
0: Bayar atau tidak bayar? Tidak usah karena ilegal begitu.
1: Ya, pada dasarnya hutang itu harus dibayar.
0: Ya, oke, okay, betul.
1: Sebenarnya kita ada kita bedah terkait hutang pinjol ini ada tiga sisi, sisi hukum, etika, dan keamanan data. Kalau dari sisi hukum itu, secara hukum perdata, perjanjian itu mau tidak mau, baik legal tidak legal, berizin tidak berizin, harus kita bayar, ya. Gitu kan? Terus kalau dari segi penagihan, OJK itu sebenarnya kalau dari segi yang pinjol ilegal itu kan tidak terdaftar atau tidak masuk di slip OJK ya. Nah itu yang sebenarnya agak susah saya menjawabnya ini jadinya ya. Jadi pada dasarnya tetap kita untuk menghindari pemerasan ya, untuk menghindari pemerasan dan sebagainya, untuk menghindari kelelahan psikis kita. Kalau dari saya OJK itu pada dasarnya harus dibayar tapi dengan caranya yang agak mungkin yang agak halus ya Mas ya. Misalnya agak halus itu ya kita bisa minta keringanan pembayaran kah atau gimana, kan misalnya kita hutangnya 1 juta kita baru mampu 100 ribu ya bilang aja kita baru sampai 100 ribu gitu. Dan satu lagi jangan direspon aja yang kalau direspon, ya. Ketika dimakim itu jangan respon, responnya kita tuh hanya kita minta restrukturisasi lah kemahnya kan gitu.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Nah, mungkin jika kita jangan kalah lah atau sama gertakan mereka ya, begitu Pak Sukma ya.
1: Iya.
0: Misalnya kalau tidak logis dan penuh dengan ancaman yang mereka berikan, mungkin segera lapor dan jangan mau diperas terus begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi banyak yang curhat mereka mau lapor karena merasa salah. Gimana sebenarnya Pak Sukma?
1: Jadi itulah yang penting itu kesehatan tuh kesehatan psikis ya, kesehatan mental. Kalau kita diteror terus kan yang kalah akhirnya kan mental kita.
0: Mental kita sendiri.
1: Mental kita yang kalah kan gitu kan. Jadi ya kita harus berani melawan mereka, jangan sampai kalah diteror kan gitu ya. Kalau kita lemah dan lain sebagainya ya, dia sebagaimana tadi iklan yang kami tadi ataupun di berita-berita itu, korban pinjol bunuh diri, korban pinjol sampai jadi orang stres atau sakit mental, sakit jiwa gitu kan ya, itulah akibatnya karena kita kalah terhadap mereka. Ya kita harus mampu lawan mereka, ataupun kalau bisa melawan pun itu bukan dalam artian kita tidak serta merta melawan dengan arti fisik. Kita bisa laporkan ke Satgas, laporkan ke APH, ataupun jangan sampai kita masuk ke jebakan mereka. Itu yang terutama, kita jangan sampai masuk ke jebakan mereka. Itulah salah satu cara untuk melawan gitu.
0: Oke. Okay. Pak Roy mau sedikit mengeluarkan kata-kata mungkin buat pendengar, kira-kira tadi yang pertanyaannya banyak yang katanya mau curhat begitu ya, mereka mau melapor karena merasa bersalah begitu, gimana menurut Pak Roy sendiri, bagaimana?
10: Baik, terima kasih Pak Sukma, terima kasih Pak Roy. Jadi kalau dari ketentuan POJK ya, POJK 22 tahun 2023 itu tentang pelindungan konsumen dan masyarakat ya, bahwa di situ kan memang tertera bahwa ketentuan untuk cara-cara penagihan seperti apa, misalnya di hari-hari kerja tidak boleh dengan kata-kata kasar seperti itu, Pak. Jadi sebaiknya memang masyarakat itu diarahkan untuk kalau ke pindar bukan ke pinjol, jadi ke yang legal saja seperti itu. Sebetul kita juga untuk memprosesnya itu juga lebih enak gitu, Pak, lebih optimal gitu, Pak.
0: Oke, baik. Oke, dan terakhir sebelum kita akhiri perjumpaan kita sore ini, Pak Sukma, kira apa pesan sambil kita ngobrol tadi nih, yang kita sudah bahas banyak nih di hari ini buat para pendengar selain terkait dengan topik kita Pak sore ini, yaitu gaya elit ekonomi sulit bahaya pinjol ini bagaimana?
1: Ini kalau dari kami sebenarnya cukup sederhana, cukup simple ya, Mas ya, karena jangan biarkan gengsimu itu mengalahkan masa depanmu. Jangan biarkan gengsimu mengalahkan masa depanmu. Jadi kita harus berkata tidak jika kita tidak memiliki. Jangan sampai berkata iya iya iya yang akhirnya akan menjerumuskan kita. Satu lagi, kita harus pakai prinsip legal dan logis. Dan kalau pendengar sekalian membutuhkan info yang ada di Ternate, bisa ke kantor kami di Jalan Jati Raya, ataupun bisa melalui kontak 157, ataupun bisa follow IG kami di @malukuutara.ujk.go.id.
0: Oke.
1: Dan di situ, di karena ini masih bulan dalam rangkaian bulan inklusi keuangan, sampai bulan Juli, tiap hari nanti kami ada
10: posting
1: di IG kami berganti-ganti, temanya berganti-ganti sampai bulan Juli. Dan masyarakat bisa mengetahui banyak informasi di situ.
0: Oke.
1: Okay, nanti setahun dua kali kami ada giveaway, giveaway terkait untuk yang menang untuk follower terbaik.
0: Oke, baik. Jadi pada intinya untuk mengatasi FOMO ini disarankan membatasi penggunaan media sosial ya, dan fokus mungkin pada kebahagiaan diri sendiri, istilahnya begitu, Pak Sukma ya.
1: Kalau membatasi sih sebenarnya bukan membatasi ya, bijak menggunakan.
0: Bijak
1: menggunakan. Okay. Jadi kita bisa memilah penggunaannya apa yang mana. Tapi kita tidak bisa membatasi, itu bukan hak itu.
0: Baik. Baik, kita akhiri untuk dialog sore ini pendengar terkait dengan gaya elit ekonomi sulit bahaya pinjol demi FOMO ya, bersama asisten direktur kantor OJK Provinsi Maluku Utara bersama Pak Sukma Aji Yurawan. Kita sudah berbahas banyak terkait dengan dialog kita sore ini. Terima kasih Pak Sukma sudah hari di studio Pro 1, dan Pak Roy juga terima kasih ya.
1: Sama-sama Pak Roy.
0: Kita akhiri sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi ya, pukul 16 sore ini dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini terus mendorong penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini di sebagai budaya kerja di berbagai sektor industri. Menteri Ketenagakerjaan Laserli mengatakan K3 tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja yang melekat di setiap lingkungan kerja. Menurut Laserli, penguatan kompetensi ahli K3 menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi dunia kerja yang semakin dinamis serta memiliki tingkat resiko tinggi. Menake menilai keberadaan calon ahli K3 umumnya menjadi investasi penting dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional yang produktif. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan dan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Ismail Pakaian mengatakan evaluasi tersebut bertujuan memastikan peserta memiliki pemahaman memadai terhadap norma dan prinsip dari K3. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate Faisal Harun Dano Hussein berharap tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Ternate dapat mempertimbangkan regulasi harga eceran tertinggi atau HET untuk komoditas bawang, rica, dan tomat atau barito. Menurut Faisal, penetapan HET penting agar pemerintah dapat melakukan intervensi harga guna membantu petani memperoleh kepastian harga jual yang lebih stabil. Selain itu, Dinas Pertanian Kota Ternate saat ini juga terus berkolaborasi dengan para penyuluh pertanian untuk meningkatkan kompetensi agar seluruh program pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan optimal. Demikian Lintas Informasi pukul 16 sore ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami kembali untuk Anda, kita cek fakta pukul 16 sore ini. Satu informasi terkait dengan Ex-Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan umumkan program dana bantuan pensiun. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Di jagat maya beredar video yang mengklaim mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luki Alfriman mengungkapkan program dana bantuan pensiun. Bantuan itu diklaim diberikan untuk memberi kesejahteraan di masa pensiun. Namun berdasarkan penelusuran dari tim cek fakta, video itu merupakan hasil rekayasa biasa dari artificial intelligence atau AI. Dan video yang mengklaim Luki Alfriman mengumumkan program dana bantuan pensiun dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri informasi tersebut dan dicermati gerakan wajah Luki Alfriman dalam video tampak kaku dan tidak natural. Selain itu gerakan bibir Luki juga tidak sinkron dengan perkataannya. Hal itu mengindikasikan bahwa video yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Dan diambil kesimpulan bahwa video Luki Alfriman mengumumkan program dana bantuan pensiun merupakan hasil manipulasi. Konten itu adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Video yang beredar memanipulasi foto Luki di media sosial adalah informasi yang tidak benar. Untuk mengisi cek fakta pukul 16 sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tuh, minjam satu, Pang.
1: Minjam nang samalam haji ikam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan ikam ni lah.
0: Uma, pulangnya Pang lawan kawan satu mata jenah. Kada sawat sejam, aku bulik akan.
1: Kada kayak itu, Pang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ni lah. Namun aku meinjami ikam ni lah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda.

Mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih bersama kami pendengar sore ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Sepertinya kita sudah di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Jadi seperti biasanya kalau sore itu kan lagu-lagu Indonesia menghiasi ruang dengar Anda. Kalau Anda yang ingin mendengarkannya di 100% Indonesia, yuk silakan bisa gabung di 0921312551 juga 0822103751 80. Kami sekali lagi mohon maaf karena nomor yang biasa Anda hubungi di 0822 1157 429 belum juga bisa kita pakai ya. Jadi silakan Anda bisa di WhatsApp saja 0821203751 80 atau 0921312551. 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Indonesia bangga. Nanti kita akhiri sebentar di pukul 17.00.

0: Okay, sambil kita dengarkan lagunya Mikza dan Sarah Lula, apanya dong? Saya terima penelpon lah sore ini, 100% Indonesia. Selamat sore, halo.
1: 100% Indonesia, selamat sore, Bung Roni.
0: Iya, selamat sore. Dari Tidore ya?
1: Iya.
0: Kuama, baik. Kuama, gimana di sana, di Tidore?
1: Di Tidore, cuaca mendung-mendung.
0: Mendung-mendung saja, ya? Oke, sambil cuaca mendung-mendung di sore ini, Kuama mau dengar lagu apa?
1: Dewi Yul.
0: Dewi Yul, yang mana tuh?
1: Kini baru kau rasa,
0: Dewi Yul ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan. Sore ini mau jumpai siapa, Kuama? Ayo.
1: Roni, operator.
0: Sama Mbak Dini, sore ini.
1: Roni dan Mbak Dini. Selamat.
0: Amin.
1: Semua masing-masing dalam keadaan selamat.
0: Ya.
1: Terus Mama Hinda di Aceh Gale kan harapan sehat. Pak Haji Jafar juga Madi Jajor dan harapan sehat. Pak Haji Halil dan Mama Eba di Madi juga harapan sehat.
0: Oke.
1: Di Madia juga harapan sehat. Terus terus saya di Sukup Udara juga harapkan lihat. Ada di kampung Kisah sana juga harapkan lihat. Pak Yayan di Sabuna sana juga harapkan lihat. Andi di Basan dan Lekandi Elkari di Basan sana harapkan lihat. Terus Pak Junaidi di Ambur, Mengafika, Bunda El, Ibu Farida, Ibu Yula, Ibu Sulawesi Tenggara harapkan sehat. Terus Tejon harapkan sehat.
0: Okay.
1: Terus sini Bungging Ipin-pingan di jalan Bukitan Kuali di Sintai Jaya-Jaya. Terima kasih banyak Bung Roni.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kuama di Tidore. Lagunya Dewi Yul katanya, kini baru kau rasa. Nanti kita putarkan untuk Anda sebentar buat Kuama ya. Di belakang Kuama ada siapa lagi? Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore.
0: Selamat.
2: Bung Roni.
0: Ya, selamat sore dari Ambon ya.
2: Dari Ambon.
0: Ada Pak Junaidi di Kebun Cengkeh Ambon ya.
2: Iya. Sama-sama Maluku.
0: Bedanya di sini Maluku Utara, di sana Maluku, nah, begitu ya. Itu, tapi sama-sama itu, kita Maluku, begitu.
2: Itu yang susah itu.
0: Sama-sama bagian timur lah, begitu. Oke, Pak Junaidi mau lagu apa sore ini?
2: Gadis di Lembah Sunyi.
0: Gadis di Lembah Sunyi. Oke. Black Sweet ya.
2: Black Brothers.
0: Jangan asal ini, jangan asal black gangguan.
2: Nah, asal jangan black kue gulung.
0: Black Sweet ya, gadis di Lembah Sunyi. Ayo silakan buat siapa nih?
2: Untuk Uroni terima kasih banyak selalu berkat Tuhan ya, bersama Amin. Keluarga dan operator sekali saya beserta kita salam berdoa. Ya lalu kemudian ada Ibunda Elsi yang ada di Manado. Selamat sore dan harapan sehat selalu. Fika juga di sana. Ada Kuama baru lewat itu. Kuai Padin juga. Lalu Bung Iping. Lalu Bung Bu Buce. Selamat sore dan harapan sehat ya semua yang ada di Tidore. Andika Bacan Batam Bajan dia sekalian dapat salam. Ada Mama Indah Kigale, Ibu Ida di Toloko, Mama Indah yang ada di Tukulaba. Bersama keluarga, salam sehat selalu. Ada siapa pun nama Sari juga ada sana. Ada Pak Aceh Mangga Dua juga ya. Dapat salam dari Pak Jodain juga ya. Lalu kemudian siapa lagi? Ibu Farida di Ampana, selamat sore dan sehat. Pak Haji Jafar juga Atus di apa gua, lalu kemudian ada kita punya Bung Tair, Bung Otis yang di Tanah Tinggi ya, selamat sore harapan sehat. Lalu ada siapa lagi Andre yang ada di Pelukau, selamat sore harapan sehat. Semua sudah dapat dari Pak Junaidi. Selamat. Terima kasih banyak, Bu Roni.
0: Terima kasih Pak Junaidi yang ada di Kebun Cengke Ambon, ya. Oke, lagunya Gadis di Lembah Sunyi. Sudah kita siapkan untuk Pak Junaidi. Nanti sebentar saya putarkan ya. Dan Ko Ama tadi lagunya Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa. Mama Indah mana? Mama Indah nih, tadi sempat terputus Mama Indah ya, karena masih terima ini teleponnya Pak Junaidi tadi. Nanti Mama Indah bisa masuk lagi ya. Di belakang ada siapa di sana? 100% Indonesia. Selamat sore, halo.
2: Enggak nih, saya ada Bu Roni di sana.
0: Aduh, ini ada kawan saya yang jauh nih ya. Kawannya mau ke pelaminan, cepat dong, cepat.
2: Kita tetap satu langit, cuma bedanya kalau di timur saya di barat kan.
0: Oh, tapi sekarang di mana? Di Batam kan?
2: Batam ya.
0: Di Batam. Oke. Gimana? Undangannya sudah siap belum?
2: Lagi dicetak.
0: Lagi dicetak. Jangan lupa walaupun saya jauh harus sampai ke saya ya. Kalau tidak sampai ke saya, Anda telepon ke sini saya tidak terima-terima lagi. Ngancam duluan ya. Oke. Baik, Bung Andi mau lagu apa nih sore ini?
2: Dandut atau pop nih?
0: Iya, yeah, mah dandut mah di pro A4 pro dandut tuh ya. Ah, pop lah 100% Indonesia.
2: Di pop ya. Burunnya ada lagu bagus
0: enggak? Lagu mana yang bagus? Biasa Bung Andi tuh apa ya, memproduksi lagu-lagu bagus pada ikutan
2: nanti
0: semua.
2: Kalau satu lagu baru takut tak dapat nanti.
0: Kadang-kadang kalau Bung Andi yang masuk itu Ko Ama sudah ikutan mau pilih lagu ini yang kemarin Bung Andi request begitu.
2: Oh, ada kemarin lagu baru Ko Ama, nanti saya request lagi Ko Ama.
0: Yang mana? Yang mana? Ayo, yang mana lagunya? Ayo. Wah,
2: harus buka anu saya dulu nih.
0: Searching dulu.
2: Boleh.
0: Mau Bung Andi yang pilih atau saya yang pilih nih?
2: Bung Roni jelas sekali, Bung Roni yang pilih.
0: Yang pilih ya, kalau orang lagi kasmaran itu lagunya apa cocok ya? Kalau orang lagi kasmaran itu lagunya yang apa cocok? Satukan Hati Kami mungkin ya, atau gimana? Mama Indah bagaimana? Lagu yang cocok buat Bung Andi itu yang mana?
2: Lagi kasmaran tuh anu, lagunya anu, Potong Bebek Angsa.
0: Potong Bebek Angsa, waduh, memang. Oke, yang pasti, ya dari Bung Andi saja lah, nanti saya putar di sini, lagu apa kira-kira?
2: Oh ini aja, Mari Polo Beta Sayang dari Alisa.
0: Lagu, yang judulnya apa?
2: Mari Polo Beta Sayang.
0: Mari Polo Beta Sayang, begitu?
2: Alisa.
0: Mari Polo Beta Sayang, waduh. Oke, Mari Polo Beta Sayang. Ayo, mau jumpai siapa sore ini?
2: Pertama
0: Kok jadi terputus ya? Bung Andi, halo. Ya ampun, Bung Andi nih. Oke, sepertinya jaringan ya. Saya terima saja di belakang Bung Andi. Mama Indah di sana. Mama Indah, selamat malam. Jangan paksa rindu, halo. Ini jangan paksa rindu ya. Halo Mama Indah, kok jaringannya kurang bagus nih ya?
3: Ya, dengar tidak suara saya?
0: Ah, boleh sekarang jernih Mama Indah. Di mana? Akegale atau di mana nih?
3: Pokoknya di mana-mana saja
0: Mama Indah. Mama Indah tuh di mana-mana, jangan Ma, yang pasti di rumah sekarang tuh. Itu semalam kemarin itu dari mana? Dari Tanah Tinggi ya?
3: Iya, kemarin ada.
0: Kemarin. Oh, jadi dengar sama-sama di sana ya?
3: Ya.
0: Oke, baik. Mama Indah mau lagu apa sore ini?
3: Lagu Kita Usahakan Nanti.
0: Kita Usahakan Nanti dari Batas Senja ya?
3: Ya.
0: Ah, tak kirain jangan paksa rindu. Oh itu nanti malam ya. Oke, cocok sekali. Betul. Oke, jangan kita usahakan lagi. Buat siapa lagunya? Ayo silakan.
3: Pertama buat hati yang tetap viaro di Tidore sana Ko Ama. Terus ada Ko Ayi, ada Ko Din, Ko Abdu, Ko Buce, ada Pengkiting juga. Terus ada Bang Andi yang baru lewat tadi sudah terputus ya.
0: Terputus tuh.
3: Nanti balik lagi Bung Andi.
0: Betul, oke. Dia ini mau ada cetak undangan katanya.
3: Widih.
0: Makanya saya bilang kalau dia tidak mau kirim undangan ke sini, saya dia telepon saya tara terima lagi di sini.
3: Oke, jangan diangkat ya.
0: Baik, terus siapa lagi Mama Indah? Ayo.
3: Bukan cuma undangan, dikirim uang tiketnya juga, uang pesawat.
0: Aduh, itu yang selalu diharapkan, biar kita rombongan dari Ternate. Oke, terus siapa lagi nih? Ayo.
3: Bapak Haji Halim, Mama Eba juga. Ada Abi Jafar, ada Kondal Fares, ada Botahur Makbiat, ada Mama Ulfa.
0: Oke.
3: Okay. Ada Mas Sudirman, Mas Santoso. Ada Bung Laras juga. Ada Pak Yaya, Pak Junaidi, Bunda El, Nona Fika, Bunda Natalia. Terus ada Abang Kotip. Yang lagi sekarang ini harapan sehat obatnya. Oke, ada lupa ada Ibu Farida ada Coca Ayu, ada Ibu Farida juga. Oke, lagu
0: baik. Kasih spektak.
3: Bung Roni.
0: Yep, siap. Sore. Terima kasih, selamat sore Mama Indah ya. Ya, jaringannya agak kurang bagus nih ya. Batas senja nanti kita putarkan sebentar buat Mama Indah di Ake Gale. Selamat sore buat Bung Michael sekeluarga di perumahan RRI Kayu Merah nih. Selamat sore ya. Sama keluarga si kecilnya gimana? Mudah-mudahan sehat semua ya di sana ya. Buat Bung Michael sama istri sama si kecilnya di Kayu Merah. Oke, dan di belakang ada siapa lagi di sana? Bunda Natalia di Toli Toli. Selamat sore, Bunda.
4: Selamat sore, Bang Roni. Ada saya di sini.
0: Aduh, hadir kembali bersama Bunda sore ini ya.
4: Apa kabar, Bang Roni?
0: Baik selalu. Semoga Bunda juga demikian ya.
4: Demikian juga adanya, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, kata wali. Oke, mau lagu apa nih Bunda nih?
4: Bercanda ya Bang Ron.
0: Betul sekali, kita bercanda biar asik begitu ya.
4: Biar apa ya, kalau bercanda lebih segar.
0: Lebih bukan? Segar, betul. Oke, sambil memikirkan kira-kira lagu apa yang mau kita putar nih sore ini.
4: Kalau lagu daerah gak bisa toh?
0: Gak bisa, itu mah di perempat nanti boleh. Lagu pop.
4: Cuma tanya,
0: betul. Itu kan iya. Tanya kan perlu sekali begitu ya.
4: Perlu. Sama suka lagunya Meremin, Kucoba Hidup Sendiri.
0: Kucoba Hidup Sendiri, jangan terlalu sendiri-sendiri. Sudah, cari cepat.
4: Senada ada yang, soalnya senada yang mau buat man.
0: Hus. Siapa bilang begitu? Banyak kok yang antri di belakang tuh ya.
4: Baroni sok keliling dunia tidak ada juga dapat.
0: Sabar. Jodoh pasti ya, ada.
4: Harus sabar, pasti ada ya.
0: Mama Indah bilang jangan hidup sendiri, Bunda Natalia. Cepat.
4: Nah, soalnya so cari-cari enggak dapat.
0: Oh begitu. Ya udah nanti kita bantuin cari ya.
4: Nanti. Cari iya. Ya,
0: Bunda Natalia cari punya terakhir. Bunda Natalia cari punya saya cari punya Bunda Natalia. Begitu ya. Ayo silakan, mau siapa nih sore ini?
4: Halo Mama Indah, selamat sore. Apa kabar ya? Salam sehat, salam manis ya. Ibu Haja Ida juga selamat sore. Halo Dika di Italia, Bu salam manis ya, Dek. Salam kompak, bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Purnama Sari juga selamat sore, salam manis, salam sehat. Kompak-kompak selalu ya, Pak Din, okay. Pak Ipin, Pak Rifan, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama. Ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Larat, ada Bang Luhut, Pak Windy ya, Putra Tengah dan semua-semua sudah.
0: Okay.
4: Panon jangan diperhatikan ya.
0: Baik, oke Bunda, semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih, selamat sore Bunda. Amin. Oke, ada Bunda Natalia dari Toli Toli sudah bersama kita. Saya putarkan lagu dulu ya, nanti sebentar untuk kita buka lagi line telepon di 100% Indonesia. Ada Dewi Yul dengan Kini Baru Kau Rasa untuk Ko Amah.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: ini lagu yang tadi sempat direquest oleh Bung Andi di Batang ya. Saya pilih dari Dorman ya. Iya, Dorman Manik dengan Ingin Memeluk Dirimu. Lagu-lagu yang sudah Anda request sore ini di 100% Indonesia, semuanya sudah kita putarkan ya. Ada Dian Pesesa, ada yang di request tadi sama Bunda Natalia, Bata Senja dengan sudah kita usahakan lagi, untuk Mama Indah juga sudah, Pak Junaidi juga sudah, Koama, semuanya ya. Saya ke WhatsApp dulu sore ini. Selamat sore buat siapa nih? Oke, ada Bung Ono ya, Bung Ono di Halmahera Barat, katanya salam untuk semua pendengar RRI, Koama, Pak Junaidi dan semuanya. Salam sehat. Request lagunya Farid Harja, katanya Carmilla. Oke, Bung Ono di Halmahera Barat ya. Berikutnya ada Ipin, Ipin Rinaldi di Jalan Black Metal Tidore, katanya buat Kodin, Koama, Buce, Andi Batam, Purnamasari, Bunda Indah, Bunda Natalia, Bu Farida, Ciguria, Bung Tahir, Bung Atus, Alvarez, Mafiat, Bung Otis, Bunda Els, Mama Eba, katanya mau request lagunya ini ya, Wali, Cari Jodoh. Ah, gimana? Jodohnya lah ini ya, belum datang-datang juga nih. Selamat sore, halo, 100% Indonesia.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih siang di situ ya?
1: Iya, betul.
0: Di daerah mana nih masih siang? Jam 3 di mana nih?
1: Di Lampung. Lampung.
0: Oh, di Lampung. Ya, betul. Oke. Okay. Ya,
1: Leman.
0: Mas Bang Leman. Oke, okay, Bang Leman di Lampung. Mau dengar lagu apa sore ini, Bang Leman?
1: Ebit Gade aja,
0: Bang. Ebit Gade yang mana tuh?
1: Ebit Gade judulnya.
0: Yang mana? Ayah. Ebit Gade. Ayah ya. Oke, okay, silakan buat siapa lagunya?
1: Salam salamnya untuk semua saja lah yang sudah masuk tadi, melalui telepon maupun lalu WA. Semua semua salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Yang untuk yang lagi tugas Bang Oni, selamat tugas, salam sehat selalu dan sampai tuntas.
0: Amin.
1: Itu saja. Makasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Leman di Lampung ya. Memang beda 2 jam kita di sini ya. Jadi di sana baru jam 3 sepertinya. Kita sudah menjelang di jam 5 sore. Bung Ono di Halmahera Barat tadi katanya pingin dengerin Carmilla dari Farid Harja. Dan nanti lagunya Bang Leman kita siapkan sebagai lagu terakhir ya. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Ini lagunya Wali dengan Cari Jodoh ya buat Ipin. Mudah-mudahan terhibur lagu yang sudah di request. Tadi ada lagunya Farid Habjah, Carmilla, buat Bung Ono di Halmahera Barat Halbah ya, juga sudah kita putarkan. Nah, pendengar, sudah di menit kelima dari pukul 17 sore. Sepertinya 100% Indonesia kita harus akhiri dulu ya. Sebagai lagu terakhir, requestannya dari Bung Leman di Lampung. Ada Ebit Giade dengan Titip Rindu buat Ayah. Sekaligus menutup untuk 100% Indonesia ekspresikan karyamu banggakan Indonesia di Rabu 13 Mei 2026. Anda bisa request lagi lagu-lagu kesayangan Anda, nanti sebentar ada Ruang Rindu. Oh, di hari Rabu itu Ruang Rindu berjaringan nasional ya. Nanti sebentar Anda bisa ikuti, tapi kita gabung bersama program Satu Jakarta. Nanti sebentar Anda dengar di jam 10 malam atau pukul 22 malam. Terima kasih, saya pamit sebentar ya untuk 100% Indonesia. Dan saya akan kembali memberikan informasi di sisa waktu kita menjelang di pukul 18.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu.
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 3.

17 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

101,8 FM program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih di Ternate sore, sudah di menit ke-27 sekarang dari pukul 2.17 sore ya. Dan selamat sore sekali lagi untuk Anda yang selagi menikmati suasana sore dimanapun ya. Anda yang namanya pekerja yang sekarang sudah kembali ke rumah ya, sudah berkumpul bersama keluarga. Banyak besok yang sudah kembali menikmati liburan di tanggal 14 ya, karena besok ada kenaikan Isa Al-Masih untuk di tanggal 14 sampai 15 ya. Jadi menikmati suasana liburan, mungkin ada nanti sudah susun rencana kira-kira mau kemana liburan besok hingga beberapa hari lagi ya, kalau para pekerja mungkin sampai di hari Minggu begitu. Dan sekedar kami informasikan juga bahwa sore ini di Kota Ternate sudah diguyur hujan ya, di Jalan Sultan Hairun. Tapi bukan di Jalan Sultan Hairun saja, tapi kalau saya lihat selatan utara hampir semuanya ya, untuk wilayah Kota Ternate yang sore ini sudah kembali diguyur hujan. Jadi Anda ekstra hati-hati, Anda pengendara yang selagi melintas di sepanjang ruas jalan di Kota Ternate. Benar, kita punya informasi ini terkait dengan stok beras nih ya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini memproyeksikan ketersediaan cadangan beras pemerintah atau CBP akan terus merangkak naik hingga menyentuh angka 5,5 juta ton pada akhir di bulan ini. Proyeksi ini menyusul capaian pasokan saat ini yang tembus sekitar 5,7 juta ton, menjadikan sebagai rekor cadangan pangan terbesar sejak kemerdekaan Indonesia. Begitu ya. Jadi kelebihan jutaan ton beras ini bukan sekedar klaim pemerintah semata. Data tersebut sudah diproyeksi atau diperiksa langsung kebenarannya dan bahkan diakui oleh berbagai lembaga pangan tingkat dunia. Nah, disebutkan juga bahwa data ini ada data dari BPS langsung ya. Produksi di Indonesia sendiri sekitar 34,6 juta ton juga diaminkan oleh FAO. Nah, ini sekitaran 3,6 juta ton. Juga dari Amerika Serikat sendiri, dari United States Department of Agriculture mengatakan sekitar 6 juta ya. Jadi dari data tersebut, dari dunia maupun nasional mengatakan produksi kita sekitaran 34 juta ton dan ada surplus 4 juta ton. Jadi melimpahnya stok beras ini ternyata juga sejalan dengan membaiknya ekonomi sektor pertanian yang ada di negara kita begitu. Jadi Menteri Amran mengatakan bahwa proyeksi stok beras menembus sekitar 5,5 juta ton di akhir Mei ini.

Ya pendengar, jadi besok itu pemerintah kembali menetapkan jadwal hari libur nasional dan cuti bersama selama bulan Mei di tahun ini ya. Salah satu libur panjang terdapat pada peringatan kenaikan Yesus Kristus yang berdekatan dengan akhir pekan, yaitu mulai besok. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, pada Kamis besok ini ditetapkan sebagai libur nasional kenaikan Yesus Kristus, sedangkan Jumat 15 yaitu ditetapkan sebagai cuti bersama nasional. Dan dengan penetapan tersebut, masyarakat berkesempatan menikmati masa libur selama 4 hari berturut-turut begitu ya. Libur panjang tersebut berlangsung mulai Kamis hingga nanti Minggu karena bertepatan dengan di akhir pekan. Jadi keputusan bersama tersebut ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, dan Menteri Pan-RB Rini Widiantini. Pemerintah menyebutkan pengaturan hari libur dan cuti bersama dilakukan sebagai pedoman pelaksanaan hari kerja nasional. Dari dalam ketentuan tersebut juga, pelaksanaan cuti bersama bagi aparatur sipil negara atau ASN mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kebijakan cuti bersama bagi perusahaan swasta ditetapkan masing-masing pimpinan dari perusahaan di mana Anda bekerja. Selain kenaikan Yesus Kristus juga di besok, terdapat juga sejumlah tanggal merah lain selama bulan Mei, yaitu nanti di setelah besok dan di hari Jumat 14-15 cuti bersama, nanti di Rabu 27 itu ada Idul Adha 1447 Hijriah, juga cuti bersama Idul Adha 28, dan hari Minggu 31 yaitu bertepatan dengan Hari Raya Waisak 2570 BE begitu ya. Jadi banyak liburnya nih di bulan Mei ya. Penetapan libur nasional dan cuti bersama tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Jadi masyarakat juga dihimbau tetap mengatur aktivitas dan perjalanan agar berjalan aman dan nyaman selama libur panjang berlangsung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

sedia aku sebelum hujan. Nah, tapi sore ini harus sedia payung ya, bukan aku. Karena butuh payung lah. Anda yang mungkin lagi di luar sana lagi kehujanan, dan sore ini Kota Ternate memang lagi diguyur hujan begitu ya. Jadi jangan sedia aku. Akunya masih temani Anda. Anda harus sedia payung, sedia jas hujan untuk perjalanan Anda yang menuju ke tujuan masing-masing begitu ya. Baik pendengar, kita punya informasi BI melakukan pemusnahan uang rupiah palsu di gedung BI hari ini. Jadi pemusnahan ini dilakukan bersama Polri dan semua unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan ya berjumlah sekitar 466.535 lembar, berasal dari laporan masyarakat dan perbankan serta laporan dari penyelenggara jasa pengelolaan uang rupiah PJPUR dan hasil pengelolaan setoran bank kepada BI secara nasional. Ini dikatakan langsung Deputi Gubernur Bank Indonesia Rizky P. Guzali. Nah, terkait dengan hal tersebut, bahwa uang rupiah palsu yang dimusnahkan dari hasil temuan dilaporkan selama periode tahun 2017 hingga November 2025. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin racik yang menghasilkan cacahan kertas yang sangat kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang begitu. Nah, BI juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah peredaran uang rupiah palsu. Untuk itu BI bersama Bota Supal terus menerus menggalakkan kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah. Jadi supaya masyarakat semakin paham dalam memastikan keaslian uang rupiah. Jadi juga begitu ya, cara merawat rupiah dengan menerapkan 5 jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, dan jangan diremas, juga jangan dibasahi begitu ya. Jadi yang namanya peredaran uang palsu ini ya, bagaimana perang melawan uang palsu ini, salah satunya bahwa BI memusnahkan ratusan ribu lembar rupiahnya. Yang memusnahkan uang rupiah palsu di gedung BI hari ini, pemusnahan dilakukan bersama Polri dan semua unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu. Jadi uang rupiah palsu yang dimusnahkan berkisar tadi sudah saya sebutkan sekitaran 466.535 lembar. Nah, disinilah bahwa peran penting masyarakat dalam mencegah peredaran uang palsu ini sangat diharapkan begitu ya. Jadi kalau Anda yang sudah dan pernah mendapatkan uang palsu atau mendapatkan uang palsu ini, segera dilaporkan begitu. Baik, dan sepertinya informasi tadi sekaligus menutup serangkaian informasi yang saya sudah berikan untuk Anda di Ternate sore ini. Sekaligus kami yang bertugas untuk Rabu 13 Mei dari siang hingga sore menjelang di pukul 18. Saya Roni, ada Mbak Dini. Kami harus pamit ya. Nanti Anda bersama rekan-rekan selanjutnya di Ternate Malam. Ada Titi Kirana yang akan bersama Anda hingga nanti di jam 12 malam. Kami ingatkan sekali lagi, ekstra hati-hati di jalan. Anda yang mungkin baru saja pulang dari tempat kerja ke rumah, ataupun Anda yang selagi bepergian, selama dalam perjalanan, mudah-mudahan semuanya aman sampai di tujuan karena lagi hujan deras di Kota Ternate. Terima kasih, saya pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Seru banget nih.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Dinas Pertanian Kota Ternate berharap tim pengendalian inflasi daerah atau TPIAD Kota Ternate dapat mempertimbangkan regulasi harga eceran tertinggi atau HET untuk komoditas bawang, rica, dan tomat atau barito. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Tidore Kepulauan tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan selama hari libur nasional dan cuti bersama pada 14 sampai dengan 15 Mei 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, pemancar Relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya, Roni. Saudara, Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate Faisal Harun Dano Heusein berharap tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Ternate dapat mempertimbangkan regulasi harga eceran tertinggi atau HET untuk komoditas bawang, rica, dan tomat atau barito. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Sofian Tugubo.
1: Kalau dengan adanya regulasi terkait dengan harga, ya paling tidak sedikit bisa membantu.
2: Tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kota Ternate diharapkan mempertimbangkan regulasi harga eceran tertinggi atau HET untuk komoditas bawang, rica, dan tomat atau barito. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate Faisal Harun Dano. Menurut Faisal, penetapan HET penting agar pemerintah dapat melakukan intervensi harga guna membantu petani memperoleh kepastian harga jual yang lebih stabil.
1: Jadi memang saya berkeinginan harus ada regulasi terkait dengan harga dasar atau HET, harga eceran tertinggi. Karena tidak adanya harga dasar yang diatur, akhirnya hukum rimba itu berlangsung dan pemerintah harus mengintervensi. Caranya ya tadi harus ada harga eceran ya untuk komoditas barito ya. Kalau dengan adanya regulasi terkait dengan harga, ya paling tidak sedikit bisa membantu. Kalau untuk HET ini saya sudah pernah berkoordinasi atau sudah pernah menyuarakan di teman-teman TPID.
2: Selain itu, Dinas Pertanian Kota Ternate saat ini juga terus berkolaborasi dengan para penyuluh pertanian untuk meningkatkan kompetensi agar seluruh program pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan optimal.
1: Kedepannya kami dari Dinas sangat menaruh harapan besar kepada teman-teman penyuluh pertanian untuk memfollow up seluruh program baik pusat maupun daerah. Karena keberhasilan program atau kegiatan itu salah satu ujung tombaknya adalah teman-teman penyuluh. Sehingga kami dari Dinas berkolaborasi dengan teman-teman Wahana Visi mendorong peningkatan kompetensi dari teman-teman penyuluh. Dan itu sudah kita laksanakan, lakukan di beberapa kecamatan. Tinggal yang belum dilaksanakan adalah Moti, Batan 2, dan Pulau Hiri.
2: Faisal menjelaskan peningkatan kapasitas penyuluh bertujuan agar petani mampu menganalisis usaha taninya secara lebih baik. Hal ini penting karena tingginya biaya produksi kerap menjadi kendala dan mempengaruhi pendapatan petani, terutama ketika harga pasar tidak stabil. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Kita ke informasi lain. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 Kabupaten Halmahera Timur. Kafilah 10 kecamatan mulai bertanding sejumlah cabang lomba di Desa Lolobata, Kecamatan Wasilei Tengah. Berikut laporan Turakia Samsudin langsung dari Halmahera Timur.
3: Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Halmahera Timur yang dipusatkan di Desa Lolobata, Kecamatan Wasilei Tengah. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah kecamatan, kepala desa, serta panitia yang telah bergotong royong menyukseskan pelaksanaan MTQ di Desa Lolobata dan juga Bokimake sebagai tuan rumah kegiatan. Menurutnya, kebersamaan lintas etnis dan agama di Halmahera Timur menjadi kekuatan penting dalam menjaga kedamaian dan persatuan daerah.
4: Saya kira kehadiran dan kebersamaan kita dalam momentum apapun untuk lintas etnis, lintas agama, kita berjalan pada identitas masing-masing. Tapi sesungguhnya kita dibingkai dalam sebuah identitas negeri 55 Kabupaten Halmahera Timur.
3: Selain itu, Bupati Ubaid juga memberikan penghargaan kepada para guru dan pembina MTQ di Lolobata dan Boki Maake yang selama ini berhasil melahirkan Kori-Koriah Hafiz Hafizai yang berprestasi hingga ke tingkat provinsi maupun nasional. Bupati menyebut daerah tersebut menjadi pusat pembinaan generasi Qur'ani yang membawa nama baik Halmahera Timur di berbagai ajang musabakah. Dalam sambutannya, Bupati juga mengingatkan Dewan Hakim agar tidak memihak kepada tuan rumah dalam menentukan juara. Ia berharap seluruh peserta mendapatkan penilaian yang adil sesuai kemampuan masing-masing.
4: Saya ingin memberikan titipan pesan kepada Dewan Hakim, kepada Dewan Juri dan Panitra. Saya mengharapkan mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti berikanlah penilaian yang seobjektif mungkin. Kalau itu tara bisa. Jangan sampai karena Lolobata atau Wasile Tengah sebagai tuan rumah, lalu tara bisa memaksakan harus sebagai juara umum.
3: Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh kafilah peserta dari berbagai kecamatan yang telah ikut memeriahkan Musabaqah Tilawatil Quran ke-12 tingkat Kabupaten Halmahera Timur tahun 2020.

0: tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan selama hari libur nasional dan cuti bersama pada 14 hingga 15 Mei 2026. Berikut laporan Faisal Amin.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan selama hari libur nasional dan cuti bersama pada 14 hingga 15 Mei 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan Rudi Ibmin mengatakan kebijakan tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski dalam masa libur nasional. Kebijakan ini mengacu pada Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 400.8/4780 Dukcapil tanggal 12 Mei 2026 tentang layanan Dukcapil pada hari libur nasional dan cuti bersama. Rudi menjelaskan mekanisme pelayanan dilakukan secara berbeda pada dua hari tersebut. Pada hari Kamis 14 Mei 2026 pelayanan administrasi kependudukan dibuka secara langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Sementara itu pada Jumat 15 Mei pelayanan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Daga. Menurut Rudi, pelayanan tersebut bertujuan agar kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan tetap dapat dipenuhi selama masa libur nasional dan cuti bersama. Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan telah tersedia sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari Kota Tidore Kepulauan, reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026. Berikut laporan reporter Davi Baba.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat 2,34 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17,98%. Statistisi Madya BPS Provinsi Maluku Utara Evida Karismawati mengatakan perkembangan tingkat penghunian kamar menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu meski secara bulanan mengalami penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kunjungan tamu serta aktivitas perhotelan di daerah. Evida merincikan, penghunian kamar hotel bintang di Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 38,42%. Angka ini turun 1,44 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat cukup signifikan sebesar 9,91 poin dibandingkan Maret 2025 yang berada pada level 28,51%.
3: Tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 20,32%, turun secara mantuman sebesar 1,33 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Namun naik secara year on year sebesar 2,34 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025. Tingkat penghunian kamar hotel dengan klasifikasi bintang di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 38,42%, secara bulan ke bulan mengalami penurunan sebesar 1,44 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Namun naik secara tahun ke tahun sebesar 9,91 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025.
2: Sementara itu tingkat penghunian kamar hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada Maret 2026 sebesar 17,3%. Capaian tersebut mengalami penurunan 1,31 poin dibandingkan Februari 2026, tetapi meningkat 1,47 poin dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 15,56%. Selain tingkat hunian, BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu hotel bintang dan non-bintang dan akomodasi lainnya di Maluku Utara pada Maret 2026 mencapai 1,35 malam. Angka ini meningkat 0,4 poin dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 1,32 malam dan naik 0,8 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,28 malam. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, menjelang perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, panitia penyelenggara pelaksanaan rapat mematangkan berbagai persiapan. Salah satunya direncanakan pengadaan bakti sosial. Berikut laporan Karman Samuda dari Kepulauan.

0: Sula.
1: Menjelang perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, panitia penyelenggara melaksanakan rapat mematangkan berbagai persiapan. Salah satunya direncanakan mengadakan bakti sosial. Sekretaris Panitia HUT Kabupaten Kepulauan Sula, Basiludin Labesi menyampaikan, selain menggelar perlombaan, panitia juga akan melaksanakan bakti sosial di sejumlah titik tertentu, seperti perkuburan Desa Mangon, perkuburan Desa Waibau, perkuburan Desa Facer, reklamasi Pasar Foge, serta di bantaran Sungai Belanda.
2: Ya, maksudnya pusat kegiatan ini kan kenapa dilaksanakan di pemakaman? Pertama kan hari ulang tahun ini kan dia bersamaan dengan maksudnya dia hari ulang tahun itu dia bertepatan dengan hari Idul Adha, sehingga mungkin dengan adanya bakti sosial ini kan mungkin saudara-saudara kita yang mau melaksanakan ziarah kan mungkin sudah bersih toh. Kemudian saat ini juga kita memasuki musim penghujan, sehingga salah satu bersih-bersih sungai, kan tidak hanya sungai tapi areal pekarangan rumah juga ini kan kita sudah sampaikan negara untuk segera dilaksanakan pembersihan lingkungan.
1: Yang menyatakan dalam bakti sosial ini akan melibatkan sejumlah instansi, yakni TNI Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat di desa setempat. Ia menegaskan menjelang momentum peringatan HUT Kabupaten tidak hanya menjadi seremoni semata, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, serta membuat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial antara warga di Kepulauan Sula. Reporter Karma Samuda melaporkan.
3: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraan untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perkiraan Justia yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Justia, silakan laporan Anda.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 13 Mei 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Sofifi, Wasile, Maba, Gebe, Kasiruta, Bacan, Obi, Falabisahaya, Taliabu, Batang Dua, dan sekitarnya. Dan pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Ternate, Tidore, Sofifi, Wasile, Maba, Patani, Gebe, Gane, Widi, Bacan, Obi, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca pada besok hari, secara umum berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat yang terjadi pada siang hingga sore dan malam hari, khususnya di wilayah Morotai, Ternate, Tidore, dan Kepulauan Taliabu dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat adanya potensi kondisi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
3: Terima kasih Justia, laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online dari titico.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montase Adrian Fernando, des editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate Malam untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026. Saya Titin juga Bung Adrian menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini pendengar kumandang azan maghrib pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhammad Zaid Am, membacakan Quran Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.

0: Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allah.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wal syarafa wal darajatal aliyatil rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas."
2: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah khususnya yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta, program 1 Radio Republik Indonesia. Saudara, sebuah unggahan yang beredar di media sosial Facebook mengklaim adanya program BLT Desa 2026 dari pemerintah yang diperuntukkan bagi warga yang belum pernah mendapatkan bantuan. Dalam unggahan oleh akun Wita Asmara disebutkan bahwa ada kabar baik bagi warga yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat. Mereka akan mendapatkan BLT desa sebesar Rp300.000 per bulan yang tetap disalurkan khususnya pada minggu pertama untuk membantu memenuhi kebutuhan selama bulan tersebut. Warga juga diminta bersiap menerima undangan pencairan bantuan tersebut dengan harapan nama mereka terdaftar dan bantuan dapat disalurkan dengan baik. Dan fakta yang sebenarnya, hasil penelusuran tim Cek Fakta Sukabumiupdate.com menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak benar, merujuk peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2025, BLT Desa adalah bantuan yang dialokasikan dari APBDES dan diprioritaskan untuk upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim. Mengutip media kredibel, pada 2026, besaran bantuan tidak lagi ditentukan berdasarkan persentase pagu dana desa seperti tahun-tahun sebelumnya. Nominal bantuan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan masing-masing desa. Setiap keluarga penerima manfaat berpeluang mendapatkan bantuan hingga Rp300.000 per bulan. Penyalurannya tidak bisa dilakukan setiap bulan atau dirapel sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah desa. Kesimpulannya, BLT Desa 2026 yang diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrim dengan kriteria tertentu yang ditetapkan melalui musyawarah daerah. Oleh karena itu, anggapan bahwa bantuan ini hanya bagi warga yang belum pernah menerima bantuan sebelumnya merupakan informasi yang menyesatkan. Demikian Cek Fakta Program 1 Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Malam ya, untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026. Ternate pendengar, sore tadi hujan cukup deras ya, dan di beberapa titik juga terjadi genangan air yang cukup mengganggu pengguna jalan ya. Pastinya lagi Anda yang berkendara harap lebih berhati-hati. Saat ini sudah terang kembali sih, maksudnya sudah enggak hujan, tapi tetap jalanan pasti licin, masih basah soalnya ya. Jadi untuk Anda yang sementara masih di jalan, hati-hati di jalan, tetap ya fokus dengan kendaraan Anda pendengar ya. Nah, di Ternate Malam masih akan kami coba hadirkan ragam informasi dari portal rri.co.id. Kita spill ya informasi kalau dari daerah dulu, dari Maluku Utara ya. Kabar apa sih? Kalau dari Maluku Utara, pendengar, TPID Ternate didorong untuk menetapkan HET, komoditas barito. Selain itu juga kabar lainnya, yakni RAN Perda Inovasi Daerah dibahas. Wali Kota Tidore menekankan adanya transformasi digital. Selain itu, FIP UMU pendengar mendorong peningkatan mutu pendidikan di Halmahera Barat. Dan ada beragam kabar-kabar lainnya yang nantinya akan kami share untuk Anda pun pendengar di Ternate Malam. Nanti kita juga akan update informasi-informasi nasional, informasi mancanegara dalam penyampaian warta berita malam sentral bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional. Jangan lewatkan nanti pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, pendengar, juga akan kami hadirkan siaran berjaringan nasional. Ada Ruang Rindu ya. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Ini lagu dari Yovi Nuno, pendengar, bareng sama Rio Febrian, Marcel, Hedi Yunus ya, dengan lagunya Sumpah Cintaku. Untuk Anda yang masih memilih Pro 1 sebagai teman dengar Anda untuk malam hari ini, dan utamanya Anda yang ada di Kota Tengah dan sekitarnya, umat muslimin dan muslimah, malam ini kumandang azan Isya, pendengar, pada pukul 19:46 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan Isya dengan lagu religi terlebih

0: Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 19:46 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Allah

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Isya di untuk Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Kami masih menemani Anda di Ternate Malam, pendengar ya, di kawasan Sultan Hairun. Saat ini kembali turun hujan ya, tidak cukup deras tapi cukup membuat kita basah kalau kita menerobos hujan malam ini, mendengar ya. Pastikan Anda yang ingin melewati seputaran jalan Sultan Hairun, Anda dari utara kota ataupun dari selatan kota, kalaupun membawa kendaraan roda dua, mendengar ya, diharapkan sih bawa mantel ya, bawa jas hujan ya, karena memang di sini masih hujan ya. Di selatan kota memang mendapat informasi belum turun hujan tadi, pendengar ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin malam ya, ini sudah malam sih, masih juga akan turun hujan lagi. Ade masih bersama kami di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Enggak. Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
6: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Maafin Farah ya.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
8: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan jawaban atas 20 poin pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah dalam rapat paripurna kelima masa persidangan 3 tahun 2025-2026 di gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan Rabu 13 Mei 2026. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan terhadap Ranperda. Dijelaskan dari 20 catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD masing-masing terdiri atas 5 poin dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Demokrat Karya Indonesia, dan fraksi Gabungan PAN Nasdem. Menurutnya seluruh catatan tersebut mengerucut pada 7 isu strategis, yakni inovasi harus berdampak nyata, integrasi inovasi dengan digitalisasi dan dokumen perencanaan, dukungan anggaran yang transparan, inovasi berbasis karakteristik lokal, penyempurnaan norma dan redaksional Ranperda, partisipasi masyarakat dalam kolaborasi, serta pengawasan dan evaluasi inovasi. Demikian Lintas Informasi Program

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Ternate Malam, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Hujannya sudah reda. Nah, hujannya ngeprank ya. Hujan bentar, berhenti, nanti gerimis lagi gitu kan. Mau apapun cuacanya pendengar ya, intinya malam ini kalaupun Anda mau keluar rumah ya, entah tujuannya kemana yang ada di seputaran kota Ternate, kalau bawa kendaraan roda 2, mantelnya jangan dikeluarin dari jok motor Anda, tetap harus ada di situ karena sewaktu-waktu bisa turun hujan ya. Itulah ya. Dan pendengar, masih ada kabar-kabar lainnya di malam ini yang akan kami kabarkan untuk Anda, kalaupun tadi kita udah jalan-jalan ke Tidore ya. Ke Tidore ada kabar Ranperda Inovasi Daerah dibahas ya, di mana Bapak Muhammad Sinen selaku Wali Kota Tidore menekankan adanya transformasi digital ya. Dan selain itu juga ada kabar lainnya, yakni FIP UMU mendorong peningkatan mutu pendidikan yang ada di Halmahera Barat. Dari Tidore kita kemana? Ke Halbar. Iya, dari Tidore kita ke Halbar pendengar ya. Gak balik ke Ternate dulu. Sabar, nanti baliknya. Mumpung masih belum terlalu malam, jadi jalan-jalannya ya keliling dulu lah, jangan balik dulu ke Ternate. Dari Jailolo, Halmahera Barat pendengar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sukses menyelenggarakan PKM, apa itu? Pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatannya diadakan di SMK Muhammadiyah Halmahera Barat dan SMA Islam Jailolo pada hari ini tadi ya, 13 Mei 2026. Kegiatan mengusung tema sentral peningkatan mutu pendidikan melalui pendampingan akreditasi, penguatan literasi, dan pendekatan psikologi psikososial di era digital. Nah, tema ini integrasi dari 3 isu krusial yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak di Satuan Pendidikan Wilayah pendengar. Dekan FIP UMU, Bapak Amrin Haji Saban juga mengatakan kehadiran FIP UMU ini yang membawai prodi PGSD pendengar ya, dan pendidikan bahasa Inggris adalah wujud nyata kontribusi akademisi terhadap sekolah di daerah. Sinergi strategis menuju akreditasi unggul, selain sebagai bentuk pengabdian, kegiatan ini juga merupakan langkah strategis bagi UMU dalam memperkaya portofolio institusi menuju akreditasi universitas yang unggul. Gitu ya. Oke, masih ada kabar-kabar lainnya untuk semua, tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Ini dari Titi DJ bareng sama Cakrakan. Siapa dia pendengarnya? Untuk Anda yang masih memilih Pro 1 ternyata sebagai teman dengar Anda di malam hari ini. Pendengar, kita ke Aceh sebentar ya. Ih, jauh banget nih dari Jelo langsung ke Aceh ya pendengar ya. Dari Sabang ya. Di mana gempa bumi magnitudonya 2,5 mengguncang kota Sabang Aceh pendengar pada hari ini juga Rabu tadi sih di pukul 17:02 waktu Indonesia Timur jam 5:02 pendengar ya waktu Indonesia Barat kok Timur sih ya. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pendengar, lokasi gempa ini berada di koordinat 5.90 lintang utara dan 95.64 bujur timur dan memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami ya. Oke, yuk mudah-mudahan lah ya. Oke, tidak ada musibah lagi di negeri kita ya, pendengar ya. Dari Sabang sampai Merauke masih aman-aman aja, damai-damai selalu gitu kan. Yuk, masih ada lagi lainnya informasi-informasi untuk Anda pendengar ya. Jangan pernah kembali untuk Anda. Tapi jangan dulu pergi untuk saat ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tony Paruliani ya, dengan lagunya Anda juga pasti sudah mulai hafal dengan lirik lagu Tak Ada Ujungnya mendengar ya. Untuk Anda yang masih memilih kami Pro 1 sebagai teman dengaran di malam hari ini mendengar ya. Kenapa kementerian? Oke, jauh lagi ya. Kementerian Sosial mendengar mencatat penurunan signifikan penyalahgunaan bansos untuk judol ya. Oke, dikabarkan bahwasanya ada lo dapat bansos kok malah pakai judul. Oke, ada yang seperti itu. Tapi tidak udah menurun ya. Di mana Mensos Bapak Saifullah Yusuf menyebutkan penyalahgunaan bansos ya. Penyalahgunaan bantuan sosial untuk judol ini mengalami penurunan berdengar secara drastis ya. Di mana jumlah keluarga yang jumlah keluarga penerima manfaat yang disuruh yang dicoret turut signifikan ya, dan pada triwulan kedua di tahun ini ya, ada lumayan banyak ya pendengar ya yang dicoret untuk bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, selain itu juga pendengar, Kementerian Sosial juga mencatat ada sebanyak 75 keluarga penyalahgunaan manfaat ini dicoret pada triwulan kedua tahun 2026. Lumayan banyak loh keluarga yang dicoret ya. Karena memang ada beberapa yang memang terdeteksi suka melakukan judol ya, itu juga di blacklist akhirnya. Oke, kita masih akan merugi kabar lainnya untuk Anda, pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Leichhardt & Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrengthsFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian

0: publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kehasilan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan kehasilannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Saiful Alam. Saiful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ya, dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari

0: Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Aen.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun.
4: Setelah tahun 2000, setelah di tahun 2000.
1: Ini kembali. Ya, Ayan.
2: Apa ya? Baik, diketahui jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
5: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
6: Tapi sebelumnya, terus seluruh itu kita
1: Ya, Rian. Rian.
6: Jadi sekarang ini ya kita belum dan belum mengalami kejadian itu
1: menurut ya. Iya,
7: Rian. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Perancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
9: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
10: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
11: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari tiga laga tersisa di musim ini.
12: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
11: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sim.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogram3.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, ini dari Rimar ya, dengan biasa-biasa aja ya, untuk Anda yang tentunya masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda, pendengar ya. Dan saat ini kita sudah ada di pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masih berbagi informasi untuk Anda, masih ya, nasionalnya udah tadi ya, kegabung dalam warta berita sentral. Dan pendengar, nanti Pro 1 Ternate juga akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Ruang Rindu. Siaran berjaringan nasional ya. Oke, yuk. Selamat malam sekali lagi untuk Anda ya. Udah reda, udah berhenti hujan di seputaran Jalan Sultan Hairun saat ini, pendengar ya. Tapi belum tahu pasti apakah nanti akan turun hujan lagi ataukah seperti ini, aman-aman aja cuacanya ya. Deh, yang pasti mudah-mudahan semuanya berjalan seperti yang sudah Anda rencanakan dari awal ya, pendengar ya. Nanti jam segini gini mungkin. Iya, ada pendengar. Oke, kabar loh, mana tadi ya? Loh, kembali di mana lagi itu ya? Oke, dari dunia kesehatan, di mana kabar begadang itu bisa mengurangi waktu tidur. Iya, pendengar ya. Dan ada efek sampingnya ternyata ya, yang suka begadang. Oke, ini kabarnya pendengar. Wah, begadang itu kan seringkali dianggap sepele ya, biasa lah terlalu malam ya. Padahal kebiasaan ini bisa mengganggu kesehatan fisik Anda dan produktivitas harian Anda, pendengar ya. Dimana rata-rata orang dewasa itu butuh tidur 7-9 jam tiap malam ya, supaya waktu tidurnya tercukupi ya. Kurangnya waktu tidur karena begadang, tentu ini bisa membuat tubuh kita kehilangan kesempatan melakukan perbaikan sel ya. Tuh ya, malam ya, bukan siang. Oke, masih ada lengkapnya ada di portal kami rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Pendengar masih di Ternate malam ini dan pukul 22.00 waktu Indonesia Timur, pendengar Pro 1 Ternate akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta ya, akan kami hadirkan siaran berjaringan. Nasional Ruang Rindu ya. Di mana malam ini di 13 Mei 2026 Ruang Rindu Nasional hadir bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail untuk hostnya dengan gestar Vivi Kabul ya. Yuk kita langsung gabung bersama dengan Program 1 RRI Jakarta.

menghadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari
1: mas.
0: Ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan
1: waduh,
0: main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya. Iya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh kok Mbak Vivinya Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti kita telepon
1: kembali.
0: Kembali ya.

0: Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama gak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu festival kok gak salah Mas.
0: Bener, lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, dan itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: lembutan. Liriknya itu sangat positif, membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali, Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah, maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita.
0: Enggak. Enak. Mungkin aja. Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan, bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon, karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA Surabaya. Oh aduh, bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh, keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya, Gengganjur. Hei,
0: siapa namanya? Yang
1: paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya melaku.
1: Itu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita.
1: Selamat malam
0: Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Isa?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
0: apa? Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titip saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi, sudah bergabung.
3: Selamat malam Mbak Vivi.
1: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh,
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya
0: Mbak Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan, bukan. Ya, nanti akan dijawab. Itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu okay. Nanti teman-teman
0: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Bang Bini. Salam tiga ya.
1: Siap, siap. Monggo.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
1: di
3: kabar yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Terima kasih. Siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior Mbak Ita itu kan masih sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya, benar.
3: Betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal Mama Judi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya
0: okay.
1: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
1: Iya,
3: makasih loh ya kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam
1: Uda.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi.
0: Yeah.
4: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu. Terus gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
0: Oh halo oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
5: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah sudah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul, ya, betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya
1: betul
5: kita
1: sekali, bisa
5: juga latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya jadi GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang ya. Kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul, festival.
5: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: itu. Oh, bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan, karena Seriosanya Ibu Pranaweng Sitatamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Bahana Perdamaian seperti itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Iya.
5: Terus saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga ini sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya, walaupun gitu aja, bayangkannya juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup, apa semuanya tetap masih bisa berkarya. Gitu.
0: Oke.
5: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus memutuskan.
1: Waduh, lagi populer-populernya ya, top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Oke. Ini ada orang Palembang
1: ada
0: lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita Purnama Sari.
1: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma Ana.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kan.
5: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Nah, oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Titi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh silakan, Oma. Dong Oma, silakan
6: ya,
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama
0: Mama Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
7: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
7: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
7: Iya.
0: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya dalam membawakan lagu ini.
7: Memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya, Bina Vokalia. Iya.
7: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
7: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi suka ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
7: Di gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya, betul. Nah,
7: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka dia sekalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
7: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering jadi juri ya, juri bintang radio, juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
0: Oke. Iya.
7: Yang bisa saya sampaikan. Jadi
0: siap.
7: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil-kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi? Aduh.
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti bintang radio di RRI tahun 1974.
1: Dengan
7: kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong dan ada hiburan. Jadinya saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
7: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
7: Terus akhirnya nikah.
0: Oke, Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
8: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas
8: Assalamualaikum,
1: Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Betul,
8: ya.
1: Betul Mas.
8: Pertanyaan.
0: Oke, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
8: Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Bu Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
0: Sosono.
8: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Aslinya
7: albumnya
1: banyak,
7: ya, tapi enggak terlalu ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: benar.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
7: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
7: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris itu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa saja, mungkin karena direkam ulang.
0: Okay.
7: Kirim ke Inggris. Malah saya alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
0: aja. Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya yang Mbak Vivi, yang... tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya. Pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slitong dan ada ya, Lex Trio
0: kan. Benar.
7: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
7: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll.
0: Okay.
7: Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
7: Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi
0: rock and roll.
1: Asik lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
7: Ini juga,
0: gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya.
1: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Kisah dua remaja.
1: Kisah dua remaja.
7: Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
0: Oke.
7: Lagunya.
1: Memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
7: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Akan hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Yeah. Saudara pendengar buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan bisa telepon di 021 3440696 atau 021 3441499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke, buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Mas Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan siap. Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Ditu. Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Iya. Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana Bang Roni, perdana ya, gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong. Wah, juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu. Ya, jadi, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, Bu. Terus Ana. Dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas Yudi, saya kirim salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali, betul.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
2: betul sekali.
1: Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. Tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren banget
8: gitu.
1: Ya Teteh ya, bahana perdamaian Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh,
8: nuansanya tuh dapet banget gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke okay.
8: Ya, terima kasih. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, nanti akan dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, amin. Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Iya
0: Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Ya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
2: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jadi gak jadi jejak profesi, saya. Tapi iya semuanya mereka, tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya?
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Ini oke okay ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Okay. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masalah. Masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
2: tahun
1: model,
2: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
2: ya, betul. Lagi, ya, dulu kan kita
1: Agogo. Keren-keren lo itu.
2: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
2: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lagi sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab ya Bu bidan. Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana ya. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak gitu ya,
1: itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa, itu pertanyaan dari
1: Bu Ana
0: di Sorong.
2: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
2: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ini ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, Pak, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak

0: Waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Titi Hamzah dari dalam
1: Putri Cinta. Mbak Titi, Istana, ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Item di situ.
2: Oke.
0: Okay. Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita, ya saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Udah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya girihe di paduan suara dari apa jadi. Masih tetap, itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi, apakah? Ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan liriknya. Seperti itu ya, dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan gak ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai
1: katanya. Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kayak yang lain kan masih inilah masih itu.
1: Iya benar.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya kita.
2: Oh baik.
1: Sama juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira.
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya.
1: Iya.
0: Walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Bahkan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya bintang radio.
1: Betul sekali.
2: Siap. Mbak Vivi.
0: Ya, tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap. Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Karena kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam.
2: Okay.
0: Hitam, Yopi. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul
0: gitu.
2: Siap kalau betul, begitu Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh,
0: iya. Sebentar, mana ini? Oh, oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar, ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari. Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Dharma.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin ke admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin dengan artis-artis yang lama juga ya supaya pada
0: siap. Oke.
2: Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: deh. Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Iya, nanti ya. Aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Dari
0: Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, ya, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap. Oke. Terima kasih.
5: Buat Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio, biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI, karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya, semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali. Jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, salah. Apa ya saya?
1: Aduh, ayo apa lupa, Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus, Pak.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Ah, lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni. Yuna,
0: betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Siapa yang jawab? Aduh, lupa deh. Soalnya
0: nyerah
2: semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan
1: bukan.
2: Sekarang.
0: Bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ya Yopi hitam tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Saya nyerah semua kayaknya
1: Dedi. Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan berarti apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang saya ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, okay, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul,
2: ya,
1: betul.
0: Siap,
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pikun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
2: Halo Cika.
6: Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya dong,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertabuh basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Keren banget suaranya. Secara live. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa,
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus
0: gemes. Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop, nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur ada musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: Mbak Vivi,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa, ada yang mimpin yang Deselina tuh siapa?
0: Deselina, ya.
1: Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap, benar, kalau sih begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI plus 1.
2: Kata saya rindu. Wah,
1: benar-benar. Iya, benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit. Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri. Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini jawab. Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Berbeda-beda,
2: tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat
1: pendengar
0: Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yuri terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah,
2: biasa
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: yakin
2: pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Nah,
2: jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Salam buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

Pendengar, seirama dan dengan nero musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 13 Mei 2026. Mewakili pimpinan Nakasawan Nakasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi, teknik studio Bung Adrian, terkarakan di pemancar kayu merah Bung Faisal ya, menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai juga esok hari pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Kamis 14 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Quran atau hikmah Quran yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam program Kuliah Subuh. Dan untuk edisi hari ini pendengar akan diisi oleh Ustadz Usman Muhammad dengan judul Pendidikan Anak dalam Islam bagian kelima. Kepada Ustadz Usman dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladhi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang tidak pernah putus Allah curahkan kepada kita sebagai hamba dan abdinya. Terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan yang telah diberikan kepada kita sehingga alhamdulillah kita salah satunya adalah nikmat nyenyaknya tidur malam yang beberapa jam kita menikmatinya setelah terbangun ya sebagai seorang yang beriman. Sebelum kita melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, kita melaksanakan bersujud di hadapan Allah, melaksanakan salat subuh yang tentunya baru saja selesai. Insyaallah selama perjalanan hidup kita selalu dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tidak henti-henti marilah senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi-tabiinnya. Beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. InsyaAllah kita selalu bersalawat kepada Nabi, maka kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam aktivitas kita. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, topik kita pagi ini masih seperti yang beberapa kali yang lalu, yaitu pendidikan anak dalam Islam. Ini merupakan bagian yang kelima. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua, baik suami maupun istri. Ya tentunya di tangan ayah dan ibunya lah masa depan anak itu akan terbentuk. Oleh sebab itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang menjadi rujukan kita beberapa kali pertemuan, yaitu hakul waladu ala walidihi ayyusina smuhu wa adabahu wa yuallimahul kitaba wasibaha warrimaya wa alla ayrjuku illa taiban wa tujawijahu idza adraka. Artinya hak seorang anak yang harus diberikan oleh kedua orang tuanya, yaitu yang pertama sekali harus berikan dia nama yang bagus, karena nama itulah merupakan doa kita. Semoga nama yang bagus itu juga akan membentuk jiwa, sifat dan kelakuan yang bagus juga. Kemudian yang kedua, wa adabahu, didiklah dia sopan santun, akhlak, moral, agama, sehingga dia bisa mengetahui batas-batas mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, wa yu'allimahul kitaba, artinya didik dia supaya bisa berpengetahuan, bisa membaca, bisa menulis, karena dengan pengetahuan itulah merupakan bekal hidupnya. Kata Rasulullah, man arada dunya fa'alahi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alahi bil ilmi, wa man arada huma fa'alahi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia harus punya ilmu, barang siapa ingin bahagia di akhirat juga harus punya ilmu, dan barang siapa ingin bahagia kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah wasibaha warimayah. Artinya, didiklah dia supaya bisa berenang, bisa melempar, bisa menunggang kuda, artinya berolahraga. Karena dengan olahraga itu bisa terbentuk sifat tubuh yang sehat. Karena tubuh yang sehat itulah dia bisa beraktivitas dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan yang kelima adalah wala yarjuku illa taiban. Artinya janganlah dia memberi makan atau kasih makan itu anak kecuali dari sumber yang halal dan zat yang halal. Nah ini. Jadi pagi ini kita fokus di sini bahwa wala yarjuku illa taiban. Jangan memberikan rezeki atau memberikan makanan kepadanya kecuali yang halal. Ya, yang baik ya. Yang halal kemudian taiban artinya halal. Halal itu ada dua macam. Ada halal zatnya, ada halal juga cara memperolehnya. Ya, jadi kita tahu bahwa beras maupun hal-hal yang lain itu yang kita makan sehari-hari itu halal. Tapi kalau cara mendapatkannya ya, atau uang untuk mendapatkan beras itu dengan cara yang tidak benar, pasti akan menimbulkan masalah. Dan itu juga akan terbentuk sifat dan karakter seorang anak. Jadi oleh sebab itu maka dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Artinya, hai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Ya. Kemudian halal itu tadi saya katakan bahwa ada dua macam itu. Halal zatnya ya. Ya sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa bentuk makanan ataupun minuman yang dalam Islam itu dari segi aspek hukum agama itu haram hukumnya. Ya seperti mohon maaf saja seperti dalam Islam itu ada daging babi, kemudian minuman-minuman yang memabukkan dan lain sebagainya. Itu jelas-jelas itu zatnya haram ya. Tapi ada juga, walaupun zatnya halal, tetapi cara mendapatkannya yang tidak benar. Cara memperolehnya tidak benar, ya, merampas hak orang, ya, dan lain sebagainya. Itu juga nanti akan menimbulkan hal itu menjadi, ya, walaupun zatnya halal, tetapi cara memperolehnya tidak benar, ya, itu tidak bisa dan akan bisa menimbulkan masalah. Dan setiap anak atau setiap orang, kalau selalu dicekoki dengan makanan dan minuman yang haram ya, yang tentunya yang cara memperolehnya tadi, ya tentunya akan menimbulkan berpengaruh kepada sikap dan perilakunya setiap hari. Ya. Oleh sebab itu Allah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu katanya adalah innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi setan itu kan dia selalu berupaya supaya kita selalu melakukan sesuatu yang berseberangan, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Yes. Baik, kita terima dulu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Pak Tura.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Haji.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji.
2: Ada istilah menyangkut tuh orang tua dengan anak.
0: Iya. Yeah.
2: Bagaimana orang tua dengan anak diri yang terbaik itu bagaimana?
1: Yeah.
2: Kemudian kasih makan barang haram itu bagaimana dan barang halal itu kira-kira bagaimana? Mm-hmm. Dia punya manfaatnya.
0: Yeah.
2: Bagi orang tua dengan anak. Mm-hmm. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Halil di Ngade di bagian selatan kota Ternate ya. Jadi betul bahwa memang salah satu tanggung jawab, salah satu hak anak yang harus diberikan oleh kedua orang tuanya adalah wa alla yarzuqu illa thayyiban. Itu dalam hadis Nabi tadi sudah jelaskan. Dia tidak diberikan rezeki, tidak diberikan makanan dan minuman kecuali dari yang halal. Ya halal itu tadi saya bilang Pak Haji ada dua bentuk, dua macam. Halal zatnya, halal juga cara memperolehnya. Ya, jadi kalau umpamanya walaupun itu halal, mangga, ayam dan lain sebagainya itu kan halal zatnya kita bisa makan. Tetapi kalau cara memperolehnya itu mengambil orang punya, ya tangkap orang punya ayam, tangkap orang punya kambing dan lain sebagainya, ya, itu tentunya, atau uang yang kita pakai itu adalah uang yang dengan cara memperolehnya yang halal, yang haram. Nah, itu akannya berpengaruh. Jadi oleh sebab itu, jangan sekali-kali anak-anak itu diberikan makanan yang haram, ya. Haram baik yang haram dari sisi apa namanya halal, apa namanya cara memperolehnya maupun zatnya. Nah, sehingga bisa berpengaruh kepada sikap dan perilakunya. Kadang-kadang anak tidak bisa diatur, ya. Nah, itu karena salah satu faktor itu. Salah satu faktor adalah akibat daripada selalu dicekoki atau diberikan yang makanan maupun minuman yang haram, ya. Oleh sebab itu tanggung jawab seorang anak, orang tua, ya. Tanggung jawab orang tua yang harus dilakukan untuk terhadap seorang anak, ya. Nah, maka tadi dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 tadi sudah saya kutip tadi bahwa Allah katakan, hai manusia, ya. Jadi secara keseluruhan bayangkan, jadi bukan hanya umat Islam saja diserukan oleh Allah, tetapi diserukan kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, karena Al-Quran itu Allah katakan hudallin nas, sebagai pedoman hidup, petunjuk bagi umat manusia. Jadi sebenarnya bukan kita umat Islam saja, ya, yang diberikan petunjuk oleh Al-Quran tentang menata dan mengolah hidup ini. Ya, termasuk salah satunya adalah soal makan dan minum tadi, ya. Makanya Allah katakan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, ya. Yang halal lagi baik, ya. Halal jelas tadi saya katakan sudah ada dua macam tadi, cara memperolehnya maupun zatnya. Kemudian baik di sini artinya bahwa baik mineralnya, baik vitaminnya, bermanfaat bagi tubuh, ya. Ya, kita terima dulu, lalu kita lanjut lagi.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, di Muntahir sesepuh.
0: Ya, silakan Muntahir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muntahir, silakan.
2: Ya, Ustaz, tentang peroleh makanan yang halal. Ya, kalau ada yang dong suambin, sumatang baru bilang dari belakang. Kira-kira itu dihukum bagaimana tuh? Ambil potong itu tunggu seseluar di belakang itu. Ternyata tuh kan begitu. Ambil dulu. Kira-kira hukumnya bagaimana tuh?
1: Ambil dulu baru seluar di belakang. Baik, Muntahir di Susupu, ya. Jadi sebenarnya sebelum makan, sebelum ambil itu minta izin dulu, minta halal dulu, ya. Nah, jangan sampai baik, kita terima dulu baru nanti kita sekalian ya. Muntahir.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum Ustaz, dengan Pak Muhammad Romalian di Jaya Tidur.
0: Silakan Pak Muhammad Romalian.
2: Kendalanya Ustaz, kan di dalam masyarakat kan pendidikan orang tua juga ada yang tidak sampai-sampai. Ada yang tidak lulus SD, yang tidak lulus SMA. Akhirnya seperti sagur. Saya bilang itu kan arak. Saya bilang arak haramnya dari mana? Mereka kan tidak mengerti, apalagi yang lain-lain. Sedangkan nyata-nyata arak saja orang minum seperti biasa-biasa saja. Yeah. Ini yang menjadi kendala di masyarakat tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kita ke Pak Bung Tahir di Susupo dulu sedikit. Jelas bahwa mengambil sesuatu tanpa izin, tanpa sepengetahuan dan tanpa apa namanya keikhlasan daripada yang punya, itu jelas itu hukumnya haram. Jadi tidak boleh kita makan dulu, tidak boleh kita ambil dulu sebelum kita meminta, ya, halal daripada yang punya hak itu. Kalau ketika kita sudah makan baru kita minta, ya apa namanya itu namanya gimana, ya. Oke. Okay. Ya, baik, silakan kita sampar dulu.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Sama di Tidore.
1: Oh, dengan Pak Samsul.
0: Silakan.
1: Jalan di Tidore. Ya. Silakan Pak Sam.
2: Ya, tadi kayaknya cuma mengenai karena saya itu sudah separuh, jadi kayaknya cuma makanan halal. Nah, ini abstrak kayaknya, kita tidak jelas karena makanan yang itu ini seperti itu kan pinjaman ya, pinjaman nilai dua tentu itu ada punya bunga. Bunga ini kan sesuatu yang dilarang, haram. Nah, bagaimana kita kasih makan anak-anak kita dengan sumbernya dari haram? Ini dilarang berbunga, uang berbunga ini. Terus bagaimana itu kehalalan yang dibagi kepada seluruh warga? Apakah yang meminjam saja yang kena haramnya atau orang yang makan juga kena haramnya?
1: Baik, terima kasih Pak Sam. Ya, mari kita jawab dulu kita apa namanya. Jadi jelas begitu, Bung Tahir, harus minta izin dulu. Tidak boleh kita langsung makan dulu baru nanti minta halal dari belakang. Tidak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Ahmad Rumalean di Tidore, di Jaya Tidore ya. Ada orang tua punya pendidikannya antara cukup-cukup ya. Saya kira pendidikan itu atau memperoleh ilmu itu tidak harus lewat pendidikan formal ya. Nah, yang jelas bahwa mencari ilmu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, dalam Islam itu Rasulullah mengatakan talabul ilma faridatan ala kulli muslima muslima. Menuntut mencari ilmu hukumnya wajib ya bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan. Ya, dengan cara apapun membaca. Makanya Al-Qur'an itu pertama kali turun adalah suruh kita membaca dulu, ikra dulu, belum suruh kita sholat dan lain sebagainya ya. Jadi oleh sebab itu tentunya orang tua ya berupaya sedemikian rupa ya, tidak mesti harus dengan S1, S2 dan lain sebagainya, tidak ya. Itu dengan jalan membaca, ingin mengetahui Al-Qur'an itu sendiri kalau kita mempelajari luar biasa ya. Jadi Al-Qur'an itu dengan 30 juz, 114 surat, 6666 ayat itu kalau kita baca penuh dengan pedoman hidup ya. Penuh dengan pendidikan, penuh dengan pengetahuan. Kalau kita mau ya, maka insyaallah kita akan bisa mendapatkan itu. Jadi oleh sebab itu makanya ketika memasuki rumah tangga ya tentunya harus punya pengetahuan, punya modal. Nah sehingga nanti kalau ketika punya anak berarti kita sudah harus berupaya sedemikian rupa yang tadi katakan oleh Rasulullah, hak anak yang harus diberikan oleh kedua orang tuanya, termasuk dalamnya adalah hak pendidikan, mendidik dia, berikan nama, berikan dia pendidikan moral, akhlak yang bagus, kasih dia sekolah supaya punya pengetahuan, kasih dia belajar berolahraga supaya fisiknya sehat ya. Begitu juga diberikanlah dia makanan yang halal ya. Nah sehingga dia tumbuh menjadi anak yang sehat yang kemudian yang halal lagi baik. Itu artinya bahwa dari sisi kegunaan manfaatnya untuk pertumbuhan anaknya begitu. Jadi oleh sebab itu maka tidak ada mesti harus seseorang itu harus punya pendidikan secara formalnya harus sekian, tidak ya. Ya mohon maaf saja sama kita ini termasuk saya ini ya, orang tua dulu ya saya tahu tentunya ya sekolah SD SR juga mungkin tara tamat, tapi alhamdulillah kita mereka bisa mendidik kita sehingga kita bisa seperti sekarang ini ya. Nah oleh sebab itu makanya tentunya keseriusan dan kesungguhan daripada orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik menggembleng anak-anak ya. Nah kemudian berikutnya Pak Sam ya di Tidore tadi ya, beliau menyinggung masalah MBG dan lain sebagainya, kasih makan anak dengan uang pinjaman dan lain sebagainya. Saya kira itulah merupakan salah program daripada pemerintah kita sekarang ini ya. Tentunya kita berharap bahwa apa yang diberikan kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah kita ya. Ya, sekarang mohon maaf saja kalau kita lihat kenyataannya bahwa banyak sekali timbul berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah yang dari program MBG ini atau makanan bergizi gratis ini ya. Ya, tentunya menimbulkan berbagai macam persoalan. Kita berharap ya ke depan kepada pihak pemerintah harus sebijaksana mungkin carikan solusi jalan keluar seperti apa sehingga hal-hal yang menimbulkan keraguan-raguan daripada masyarakat ini bisa terentas, bisa terhindar ya. Yang jelas bahwa dalam Islam itu kalau memakan sesuatu yang bersumber dari yang riba atau yang haram itu jelas tidak dibenarkan. Nah, hendaklah yang dikatakan tadi bahwa termasuk salah satu bentuk daripada perbuatan setan kalau kita melaksanakan sesuatu yang berseberangan dengan nilai-nilai ajaran Islam ya. Karena apa? Karena apa yang kita makan itu nanti anak-anak juga kita yang makan itu nanti akan menjadi darah, menjadi daging, ya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang anak atau seseorang yang tubuhnya ya dibesarkan dengan makanan dan minuman yang haram, ya, maka tempatnya yang paling pantas adalah di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi oleh sebab itu, ya, tentunya kita selaku orang tua berupaya sedemikian rupa. Begitu juga pemerintah melaksanakan program-program pemerintahnya juga harus mempertimbangkan hal itu. Karena itu sebenarnya kalau kita lihat dari konstitusi negara kita kan sudah jelas, ya, bahwa negara kita ini berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, ya. Artinya segala sikap perilaku kita ya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan, ya. Ya, tentunya kita berupaya sedemikian rupa sehingga apapun yang kita lakukan itu harus sesuai, ya. Sesuai dengan apa namanya kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya membawa-bawa nama Tuhan dalam berbagai macam aktivitas, tetapi justru sikap kita selalu berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita umat Islam sendiri kan sudah menyadari itu bahwa kita sebagaimana kita lihat dalam pembukaan Undang Dasar 1945 kita akan mengatakan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kemudian apa namanya setiap sikap dan perilaku kita itu harus sesuai dengan, ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya. Jadi kemerdekaan negara kita ini sebenarnya merupakan berkat daripada apa namanya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah yang kita memperoleh kemerdekaan. Oleh sebab itu makanya dalam mengisi kemerdekaan harus kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sampai ada sebagian mengatakan kalau urusan negara, urusan apa namanya politik dan segala macam itu jangan dikait-kaitkan dengan urusan agama, apalah tidak. Justru itulah menjadi rujukan kita. Kalau orang berbicara tentang kehidupan berbangsa, bernegara, melepaskan ajaran agama, itu akan hilang jalan dan ya, kemudian akan sudah tidak lagi berpedoman kepada apa yang sudah kita gariskan itu.
0: Baik, Ustaz, mohon maaf, ya, waktunya sudah habis.
1: Saya kira itulah beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan insya Allah Allah selalu memberikan kita petunjuk sehingga kita selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih lebih dan kurangnya Pak Halil, Pak Ahmad Rumalian, Pak apa namanya Muntahir di Susupu, kemudian Pak Samsul di Tidore, ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Usman Muhammad yang sudah memberikan materi di Kulas Subuh pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan yang pendengar, untuk sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Warta Berita Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan selama hari libur nasional dan cuti bersama pada 14 hingga 15 Mei 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MABA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026. Berikut laporan Davi Baba.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat 2,34 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17,98%. Statistisi Madya BPS Provinsi Maluku Utara Evida Karisma Wati mengatakan perkembangan tingkat penghunian kamar menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu meski secara bulanan mengalami penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kunjungan tamu serta aktivitas perhotelan di daerah. Evida merincikan penghunian kamar hotel bintang di Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 38,42%. Angka ini turun 1,44 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat cukup signifikan sebesar 9,91 poin dibandingkan Maret 2025 yang berada pada level 28,51%.
2: Tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 20,32%, turun secara mantuman sebesar 1,33 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Namun naik secara year on year sebesar 2,34 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025. Tingkat penghunian kamar hotel dengan klasifikasi bintang di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 38,42%, secara bulan ke bulan mengalami penurunan sebesar 1,44 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026, namun naik secara tahun ke tahun sebesar 9,91 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025.
1: Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada Maret 2026 sebesar 17,3%. Capaian tersebut mengalami penurunan 1,31 poin dibandingkan Februari 2026, tetapi meningkat 1,47 poin dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 15,56%. Selain tingkat hunian, BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu hotel bintang dan non-bintang dan akomodasi lainnya di Maluku Utara pada Maret 2026 mencapai 1,35 malam. Angka ini meningkat 0,4 poin dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 1,32 malam dan naik 0,8 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,28 malam. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Ternate diharapkan mempertimbangkan regulasi harga eceran tertinggi untuk komoditas bawang, rica, dan juga tomat atau barito. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Faisal Harun Dano Hussein. Menurut Faisal, penetapan HET penting agar pemerintah dapat melakukan intervensi harga guna membantu petani memperoleh kepastian harga jual yang lebih stabil.
3: Jadi memang saya berkeinginan harus ada regulasi terkait dengan harga dasar atau HET, harga eceran tertinggi. Karena tidak adanya harga dasar yang diatur, akhirnya hukum rimba itu berlangsung. Dan pemerintah harus mengintervensi. Caranya ya tadi, harus ada harga eceran ya untuk komunitas barito ya. Kalau dengan adanya regulasi terkait dengan harga, ya paling tidak sedikit bisa membantu. Kalau untuk HET ini saya sudah pernah berkoordinasi atau sudah pernah menyuarakan di teman-teman TPID.
0: Selain itu, Dinas Pertanian Kota Ternate saat ini juga terus berkolaborasi dengan para penyuluh pertanian untuk meningkatkan kompetensi agar seluruh program pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan optimal.
3: Kedepannya kami dari dinas sangat menaruh harapan besar kepada teman-teman penyuluh pertanian untuk memfollow up seluruh program baik pusat maupun daerah. Karena keberhasilan program atau kegiatan itu salah satu ujung tombaknya adalah teman-teman penyuluh. Sehingga kami dari dinas berkolaborasi dengan teman-teman wahana visi mendorong peningkatan kompetensi dari teman-teman penyuluh. Dan itu sudah kita laksanakan, lakukan di beberapa kecamatan. Tinggal yang belum dilaksanakan adalah Moti, Batan Dua, dan Pulau Hiri.
0: Faisal menjelaskan peningkatan kapasitas penyuluh bertujuan agar petani mampu menganalisis usaha taninya secara lebih baik. Hal ini penting karena tingginya biaya produksi kerap menjadi kendala dan mempengaruhi pendapatan petani, terutama ketika harga pasar tidak stabil. Beralih ke informasi lain, Saudara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Tidore Kepulauan tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan selama hari libur nasional dan cuti bersama pada 14 hingga 15 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan selama hari libur nasional dan cuti bersama pada 14 hingga 15 Mei 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan Rudi Ibmin mengatakan kebijakan tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski dalam masa libur nasional. Kebijakan ini mengacu pada Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 400.8/4780 Dukcapil tanggal 12 Mei 2026 tentang layanan Dukcapil pada hari libur nasional dan cuti bersama. Rudi menjelaskan mekanisme pelayanan dilakukan secara berbeda pada dua hari tersebut. Pada hari Kamis 14 Mei 2026 pelayanan administrasi kependudukan dibuka secara langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Sementara itu pada Jumat 15 Mei pelayanan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Daga. Menurut Rudi, pelayanan tersebut bertujuan agar kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan tetap dapat dipenuhi selama masa libur nasional dan cuti bersama. Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan telah tersedia sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari Kota Tidore Kepulauan, reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Berita terakhir, Andi Aksa FC mulai menyiapkan langkah besar usai memastikan promosi ke Super League 2026-2027. Klub tersebut berencana memindahkan markas dari Banten ke Ternate, Maluku Utara untuk menyambut persaingan sepak bola Indonesia musim depan. Pemilik Andi Aksa Banten, Eko Setiawan, mengungkapkan timnya musim depan pada Super League 2026-2027 berencana pindah home base ke Ternate, Maluku Utara.
5: Kemungkinan kita lagi jalin komunikasi dengan Ternate, bukan Maluku United ya, tapi Maluku Utara ya. Kemungkinan juga bisa terjadi. Alasannya di sana itu ada namanya dulu Persita Ternate. Persita Ternate punya masa cukup besar ya, yang kita lihat sekarang kan dia di Maluku United, supporternya kebanyakan adalah yang berasal dari supporternya Persita Ternate.
0: Eko mengatakan dirinya melihat beberapa pertandingan mulai sepi, sehingga pihaknya mencoba untuk mencari permasalahannya seperti apa.
5: Nah, tapi kita lihat beberapa pertandingan sepi kenapa? Nah, kita coba cari ternyata, kita ada bicara dengan gubernur, akhirnya sudah 20% lah kita bicara, ya mudah-mudahan sebelum di off nanti, kita sudah putuskan.
0: Nantinya Diaksa juga tidak akan menghilangkan nama Diaksa itu sendiri jika pindah ke Ternate. Jika seandainya di sana mungkin diberi nama Diaksa Persiter Ternate. Begitu juga dengan pemain, jika pindah ke Ternate, Diaksa memastikan akan menampung talenta-talenta asli dari Ternate untuk memperkuat tim seperti halnya saat bermain di Banten. Karena di Banten hampir 6 hingga 7 pemain dari Banten semua yang sekarang ini bermain di Liga 2. Intinya akan melibatkan putra-putra daerah. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Potase Bung Dani dengan desk editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah,

mencari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Ternate maupun yang mendengarkan melalui RRI Digital ya. Kami ucapkan selamat pagi, dan hari ini 14 Mei 2026 hari libur ya. Pendengar, tanggal merah begitu. Kami ucapkan selamat berlibur untuk Anda, selamat menikmati libur Anda bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara begitu ya. Tentunya sambil mendengarkan Pro 1 RRI Ternate untuk mendapatkan informasi dan sekaligus juga untuk mendengarkan lagu-lagu hiburan di Ternate pagi hari ini. Bersama dengan saya Safira dan juga datang di studio Bung Dani yang akan menemani Anda di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya mendengar di Ternate pagi hari ini, kami akan hadirkan beragam program untuk Anda. Di tadi pada pukul 5.30 ya, kita sudah hadirkan kuliah subuh, kemudian kita lanjutkan dengan warta berita pagi, dan juga nanti kita akan hadirkan juga pada pukul 9 waktu Indonesia Timur warta berita sentral. Kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti program warta berita sentral, mengupdate informasi dari berbagai daerah di Indonesia dan informasi internasional. Dan pendengar, untuk lainnya kita tentu akan hadirkan informasi dari daerah nasional maupun juga informasi internasional ya. Dan tentunya lagu-lagu hiburan juga akan menemani pagi Anda. Kita akan hadirkan informasi kali ini pendengar dari daerah ya, di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara ini mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ganja di Kota Ternate pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Seorang pria berinisial MS 29 tahun diamankan oleh unit 2 Ditres Narkoba di kawasan belakang Keraton Kesultanan Ternate setelah diduga menyimpan dan menguasai ganja siap edar. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Utara Kombes Pol Bobby P. Marpaung mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan kepemilikan penyimpanan ganja oleh terlapor. Menindaklanjuti laporan itu, pendengar, unit 2 Ditres Narkoba yang dipimpin oleh Ibtu Hamid Samsudin melakukan penyelidikan dan juga pemantauan di lokasi yang dicurigai menjadi tempat aktivitas tersangka. Saat pemantauan berlangsung, petugas juga mencurigai gerak-gerik seorang pria yang kemudian diketahui berinisial MS, dan kemudian tim segera mengamankan terlapor dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan awal, petugas menemukan 4 sachet kecil berisi diduga ini ganja dengan berat bruto 2,96 gram di saku celana kanan tersangka. Kemudian pengembangan dilakukan di tempat tinggal MS ya pendengar. Di dalam kamar tersangka ini, polisi kembali menemukan 10 sachet ukuran sedang berisi diduga ganja dengan berat bruto sekitar 100 gram. Barang bukti tersebut disembunyikan di dalam sepatu merek Vans berwarna hitam putih. Kemudian selain narkoba, petugas juga mengamankan satu unit telepon genggam merek Poco berwarna silver yang diduga berkaitan dengan aktivitas transaksi. Dalam pemeriksaan awal, MS mengaku memperoleh ganja tersebut dari seseorang berinisial T yang disebut berdomisili di wilayah Abipura, Jayapura dengan harga 2 juta rupiah. Terakhir, Komis Pol Bobi menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan narkotika dengan melaporkan segala aktivitas atau setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Ia menegaskan kepolisian akan terus memperkuat penindakan terhadap peredaran narkoba demi melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Itu dia dengan informasi pagi hari ini, di mana ada pemuda di Ternate yang diringkus oleh Polda Maluku Utara begitu ya, terkait dengan membawa ganja kering. Dan untuk Anda juga dihimbau jika ada atau mengetahui ada aktivitas yang mencurigakan begitu ya di lingkungan sekitar Anda, segera laporkan ke pihak yang berwajib.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan mengenai info perkiraan cuaca ya untuk hari ini di wilayah Maluku Utara, edisi Kamis 14 Mei 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian siang hingga sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan lebat di wilayah Morotai, Lolodah, Ibu, Sahu, Jailolo, Sidangoli, Galela, Tobelo, Kao, Malifut, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Sana, Natalia, Budan, sekitarnya. Untuk suhu udara 25 hingga 31 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara 75 hingga 100%, angin barat daya timur laut kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kemudian peringatan ini cuaca waspada potensi hujan sedang lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Wasile, Maba, Patani, Weda, Ternate, Tidore, Gane, Bacan, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Gelombang 0,25 meter hingga 1,25 meter. Kemudian peringatan ini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Demikian pendengar untuk perkiraan cuaca hari ini, semoga bisa dijadikan acuan untuk Anda ya hari ini yang ingin berpergian atau mempunyai aktivitas di luar ruangan begitu ya. Semoga perkiraan cuaca hari ini bisa menjadi acuan untuk Anda. Dan perkiraan cuaca ini kami kutip dari BMKG Sultan Bapullah Ternate. Kita hadirkan lagu dari Gea pendengar untuk Anda.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia, karya Afriyadi Sanusi, PhD. Banyak negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup makmur, seperti Singapura. Pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara, dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teritorial, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi, PhD, dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun kemakmuran bangsa. Berdasarkan riset PhD di UKM Malaysia, karya ini menyajikan analisis tajam tentang tantangan dan strategi pemberantasan korupsi di dua negara serumpun. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mempercepat penataan 1638 titik perlintasan sebidang pada berbagai wilayah. KAI telah menutup sebanyak 20 titik serta menyempitkan 7 perlintasan liar demi menjaga keselamatan publik luas. Kegiatan penguatan aspek keamanan operasional transportasi ini dimulai periode 27 April hingga 12 Mei 2026. KAI memasang palang pintu baru pada kawasan Ampera dekat Stasiun Bekasi Timur sebagai bagian proses uji coba. Pihak operator juga terus memperkuat pengawasan lapangan di daerah Sumatera hingga wilayah seluruh penjuru Pulau Jawa. Penjagaan pada kawasan Bekasi Timur tersebut tetap melibatkan petugas menggunakan peralatan lama sebelum pos baru beroperasi resmi. Data triwulan 1 2026 mencatat jumlah total 3.888 titik perlintasan kereta api di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 2.112 lokasi diantaranya sudah memiliki penjagaan resmi, namun sisanya masih memerlukan penanganan khusus secara berkala. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, menjelang perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, panitia penyelenggara melaksanakan rapat mematangkan berbagai persiapan. Salah satunya direncanakan pengadaan bakti sosial. Selangkah disampaikan reporter Karman Samudia dari Kepulauan Sula. Sekretariat Panitia HUT Basiluddin Labesi menyampaikan, selain menggelar perlombaan, panitia juga akan melaksanakan bakti sosial di sejumlah titik tertentu seperti perkuburan Desa Mangon, perkuburan Desa Waibau, dan perkuburan Desa Face, reklamasi Pasar Fogi, serta di bantaran Sungai Belanda. Ia menyatakan bahwa dalam bakti sosial ini melibatkan sejumlah instansi yakni TNI Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat di desa setempat. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Surat cinta dari Vina Panduwinata mendengar menemani kita yang pendengar di pukul 7:20 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga. Pendengar, di mana Maulud United FC akan mengumumkan kerjasama dengan SL Benfica dalam pembangunan akademi sepak bola usia dini di wilayah Timur Indonesia saat laga kandang terakhir melawan Persita Tangerang di Stadion Kiraha Ternate pada Sabtu mendatang, 16 Mei 2026. Kerjasama tersebut ditandai dengan pembentukan Akademi Merah Putih yang ditujukan bagi anak-anak usia 7 hingga 9 tahun dengan prioritas peserta anak yatim piatu di Maluku Utara, kemudian Maluku dan juga Papua. Dua perwakilan Benfica yaitu Lourenco dos Reis Ferreira dan juga Davide de Roca Gomez dijadwalkan akan hadir dalam peresmian kerjasama. Kemudian mendengar kontrak kerjasama berdurasi 5 tahun itu mencakup program pembinaan menyeluruh termasuk menghadirkan dua pelatih asal Benfica yang akan menetap di training camp Maluku United dia di Ternate ini bersama dengan pelatih lokal Indonesia. Dan juga para pelatih akan mendampingi perkembangan siswa mulai dari aspek teknik sepak bola, pendidikan karakter hingga kebutuhan sehari-hari. Itu dia pendengar ya. Ini di mana Maulud United akan bekerja sama begitu ya dengan Benfica dalam akademi usia dini ya begitu, dan nanti akan diumumkan secara langsung di pertandingan saat melawan Persita Tangerang ya, tepatnya pada Sabtu mendatang, 16 Mei 2026. Dan ini ya, ternyata ini selain semuanya gratis, ini salah satu keunikan dari Akademi Merah Putih adalah penguatan di bidang pendidikan agama, pendengar, ibarat pesantren sepak bola begitu ya. Dan itu juga diyakini sebagai iman yang baik dan fondasi sepak bola yang kuat untuk mempunyai kesempatan hidup yang lebih baik di kemudian hari. Itu dia pendengar, informasi dari dunia olahraga. Untuk informasi selengkapnya tentu Anda dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
1: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

gagal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

Pendengar, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Penyakit zoonosis ini merupakan infeksi yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Dan Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni dalam konferensi pers, ya pendengar, ini mengatakan antraks menjadi salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai. Penyakit tersebut berasal dari hewan ternak dan disebabkan bakteri Bacillus anthracis. Menurut Andi, antraks dapat menular melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, menghirup udara tercemar hingga mengkonsumsi daging yang tidak matang. Penularan juga dapat terjadi melalui tanah maupun limbah pemotongan hewan yang telah terkontaminasi. Data Kemenkes mencatat kasus antraks sempat mencapai 81 kasus pada 2023 dengan 3 kematian. Namun jumlah kasus tersebut terus mengalami penurunan begitu ya sepanjang 2024 hingga 2026. Pada tahun 2025 dan 2026, pendengar, Kemenkes tidak mencatat adanya kematian akibat antraks. Sebagian besar kasus yang ditemukan merupakan antraks kulit. Sementara antraks saluran pencernaan dan meningitis ini tergolong lebih berbahaya. Andi juga mengatakan pemerintah berharap kewaspadaan masyarakat dapat mencegah munculnya kasus baru selama Idul Adha. Kemenkes juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga Peternakan di berbagai daerah. Selain antraks, pendengar, masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan kebersihan dalam proses pengelolaan daging kurban. Kemenkes meminta masyarakat segera melapor kepada petugas kesehatan ataupun dinas peternakan apabila menemukan hewan kurban yang menunjukkan gejala sakit. Pemerintah menegaskan kewaspadaan bersama menjadi kunci menjaga keamanan pangan selama Idul Adha. Itu dia pendengar informasinya mengenai Kemenkes yang mengingatkan begitu ya kepada masyarakat untuk waspada terhadap penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar seiring meningkatnya antusiasme jelang upacara pembukaan Piala Dunia 2026, FIFA resmi mengumumkan deretan artis ternama yang akan tampil. Piala Dunia 2026 sendiri punya konsep berbeda dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Turnamen kali ini menghadirkan 3 upacara pembukaan atau opening ceremony, di antaranya tersebar di negara-negara tuan rumah turnamen tersebut, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Pembukaan di Amerika Serikat akan dimeriahkan oleh musisi dunia terkenal seperti Katy Perry, Lisa Blackpink, Tila, Future, Anita, dan juga Rema. Presiden FIFA Gianni Infantino menuturkan bahwa deretan artis tersebut mencerminkan keragaman budaya Amerika Serikat dan juga dinamika komunitas diaspora di sana, sekaligus juga menunjukkan pengaruh negara itu terhadap dunia musik dan juga budaya pop. Di Meksiko, upacara pembukaan akan dimeriahkan oleh J Balvin, Ben Rockmana, Alejandro Fernandez, dan juga Belinda. Sementara itu di Kanada menghadirkan Michael Bublé, Alanis Morissette, dan juga Alessia Cara. Upacara yang akan dimulai 90 menit sebelum kick off pada hari Jumat 12 Juni ini pada pukul 16.30 waktu setempat atau 4.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Pintu stadion sendiri akan dibuka 4 jam sebelum pertandingan dimulai. Amerika Serikat akan berhadapan dengan Paraguay dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia 2026. Turnamen tahun ini akan mencetak rekor dengan total 104 pertandingan yang diselenggarakan di 16 kota.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Gizi Nasional menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum memiliki sertifikat layak higien dan sanitasi akan ditangguhkan operasionalnya. Ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan percepatan kepemilikan SLHS menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan program makan bergizi gratis. Menurut Khairul, ketentuan tersebut mengacu pada peraturan BGN nomor 4 tahun 2026 yang mengatur bahwa SPPG yang belum memiliki SLHS dalam jangka waktu tertentu akan dikenakan penangguhan operasional hingga sertifikat diperoleh. Ia menegaskan kebijakan tersebut bertujuan memastikan standar higiene dan sanitasi dalam proses pengolahan makanan berjalan sesuai dengan ketentuan. Ia menjelaskan program MBG merupakan program strategis nasional yang dijalankan dengan landasan regulasi melalui berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan teknis yang telah diterbitkan BGN. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara mencatat tren positif dalam realisasi penerimaan pajak daerah selama 5 tahun terakhir. Peningkatan signifikan tersebut dinilai menjadi indikator keberhasilan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang dilakukan pemerintah daerah khususnya dari sektor pertambangan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Juwanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak. Kepala Bapenda Maluku Utara Zainab Alting mengatakan pihaknya secara aktif melakukan kunjungan dan pemantauan langsung terhadap potensi objek pajak yang digunakan perusahaan pertambangan. Objek pajak yang menjadi fokus pengawasan meliputi penggunaan kendaraan bermotor, alat berat, pajak bahan bakar, hingga pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tung sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air. Petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi haji ya untuk Anda, di mana petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH mendigitalisasi layanan konsumsi haji untuk menjaga kebugaran jemaah selama Arafah, Muzdalifah dan juga Mina atau Armuzna. Transformasi layanan diterapkan pada penyelenggaran haji 1447 Hijriah. Digitalisasi mencakup pencatatan distribusi, pemantauan porsi, dan verifikasi layanan konsumsi jemaah. Sistem itu juga membantu percepatan koordinasi serta penanganan kendala logistik secara tepat. Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi Indri Habsari pendengar menjelaskan seluruh data kini terintegrasi secara digital dan PPIH sendiri mengelola distribusi konsumsi dari 51 dapur menuju 177 hotel jemaah di Mekah. Sebanyak 527 kelompok terbang menerima layanan konsumsi secara terpantau dan juga terukur. Nah, sistem digital ini mencatat lebih dari 1 juta lebih box ya pendengar makanan telah tersalurkan begitu kepada jemaah haji Indonesia, dan distribusi berlangsung terkendali tanpa adanya kendala besar selama operasional berlangsung. PPIH juga memperbaiki kualitas menu dengan memperhatikan keseimbangan gizi dan juga selera Nusantara. Variasi lauk diperbanyak ini agar jemaah tetap berselera makan begitu selama menjalankan ibadah. PPIH juga mulai menyiapkan layanan konsumsi menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Setibanya di Arafah, jemaah langsung menerima 3 botol air mineral sebagai minuman pembuka. Selama wukuf di Arafah juga, jemaah dijadwalkan memperoleh maksimal 5 kali makan penuh. Nah, PPIH juga membagikan paket konsumsi tambahan sebelum keberangkatan menuju ke Muzdalifah. Di Mina sendiri, pendengar, layanan logistik kembali dimaksimalkan selama pelaksanaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Trivia Pesta Bola Dunia 2026 bersama saya Maisara. Piala Dunia 2026 nantinya bakal menjadi piala dunia pertama dalam sejarah yang digelar oleh tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi tiga negara ini tentunya membuat Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan juga terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dan stadion-stadion modern, budaya beragam hingga jutaan supporter dari berbagai negara nantinya bakal ikut memeriahkan pesta sepak bola terbesar di tahun ini. Nah, menariknya, Meksiko mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya, pada tahun 1970 dan 1986. Negara ini memang dikenal mempunyai atmosfer sepak bola yang luar biasa, dukungan supporternya yang fanatik tentunya, budaya sepak bola yang kuat, hingga stadion-stadion legendaris tentunya membuat Meksiko selalu menghadirkan suasana Piala Dunia yang berkesan. Sekian trivia Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, sini kami hadirkan informasi seputar film ya, ini seputar dunia hiburan. Nah, ini bisa menjadi salah satu rekomendasi tontonan untuk Anda di akhir pekan ini ya, pendengar. Film Semua Akan Baik-Baik Saja ini menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, dan juga serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Cerita film tersebut berpusat pada Langit yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam terjadi. Kehidupan Langit berubah sepenuhnya sesudah Mentari meninggal mendadak dan juga meninggalkan luka emosional besar begitu ya bagi seluruh anggota keluarganya. Dalam situasi sulit, Langit harus menghadapi tanggung jawab baru sambil berusaha memahami kebutuhan ketiga anak yang diasuhnya. Film ini pendengar menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi, serta persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya. Konflik semakin terasa ketika masing-masing karakter nih memiliki cara berbeda untuk menghadapi kehilangan dan juga mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Mbak Imbuang menyutradai film tersebut dengan pendekatan drama realistis yang menampilkan persoalan keluarga dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Suasana emosional film diperkuat melalui dialog sederhana, hubungan antar karakter hangat, serta dengan adegan keluarga yang terasa natural sepanjang cerita. Deretan pemain utama film menghadirkan Reza Rahardian sebagai Langit dan Christine Hakim memerankan karakter Ibu Wida dalam keluarga tersebut, pendengar. Selain keduanya, film itu juga dibintangi oleh Raihanun, Happy Salma, Ari Irham, Teuku Rifnu, Adi Rai, serta Asri Welas. Dan juga film Semua Akan Baik-Baik Saja ini diproduksi Tiger Wong Entertainment ya, mulai tayang serentak di bioskop Indonesia sejak 13 Mei 2026. Melalui cerita penuh emosi tersebut, film diharapkan mampu menghadirkan pesan mengenai ketabahan, kasih sayang, dan juga kekuatan keluarga. Wah, menarik sekali ya pendengar. Ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi tontonan Anda untuk menghabiskan libur panjang ya. Ini lumayan ya, dari Kamis sampai Minggu begitu. Anda bisa menontonnya, ini sudah tayang serentak begitu ya, mulai tanggal 13 Mei 2026. Demikian mendengar informasinya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate Pagi hari ini.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, informasi selanjutnya masih seputar haji, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menghimbau untuk jemaah memperbanyak istirahat menjelang puncak haji. Ia meminta jemaah tidak memaksakan ibadah maupun wisata kota di Arab Saudi. Menurut Daniel, cuaca panas ekstrim meningkatkan risiko gangguan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah juga mencatat banyak kasus head stroke terjadi pada jemaah usia produktif. Daniel mengatakan kelelahan dapat memicu munculnya berbagai penyakit selama berada di tanah suci. Karena itu, jemaah diminta untuk mengatur aktivitas ibadah secara bijak. Dan pendengar, sebelumnya Daniel menyebutkan angka kematian jemaah haji tahun ini menurun dibandingkan musim haji sebelumnya. Pada periode sama tahun lalu, jumlah jemaah wafat mencapai 46 hingga 48 orang. Dan tahun ini turun, yaitu pada tanggal yang sama, ini sebanyak 24 orang. Kemudian mendengar, pemerintah tetap berupaya juga menekan angka kematian selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Dari menegaskan pemerintah tidak ingin angka kematian hanya menjadi statistik semata. Itu dia mendengar ya, untuk ini jemaah calon haji dihimbau dari pemerintah begitu ya, untuk bisa tidak memaksakan diri begitu ya, untuk memperbanyak istirahat karena ini menjelang puncak ibadah haji, agar kesehatannya terjaga begitu, dan juga nanti bisa mengikuti rangkaian puncak ibadah haji ya, dengan lancar. Pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan. Tentu dapat Anda akses juga di portal kami di rri.co.id. Dan juga jangan berpindah frekuensi, karena sesaat lagi pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi di berbagai daerah di Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari kota Banjarmasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2020.